0: bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
1: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
2: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
3: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
4: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
5: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
4: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
3: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
1: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
0: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
6: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
6: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
6: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,5%. 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
1: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial.

18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi. Duta Besar

0: kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
1: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
0: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
2: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
0: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Q&A. Thank you.
4: Thank you very much.
5: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Mia Abdul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rodriguez, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekejap untuk pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
0: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis Mac Allister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi sebelum

0: 321.
1: Kali ini masih angkat gawang, kok masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
0: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini, menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai acara yang terus hadir untuk Anda di saat ini ya. Semoga menghibur suasana Anda saat ini. Dan pendengar, kita ada tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di siang ini ya pendengar. Saya Susan masih menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami kutip dari laman kami rri.co.id. Satu informasi bahwa kota bukan sekedar kumpulan beton ya pendengar, jalanan dan jaringan pipa air. Kota adalah ruang hidup yang bernapas, tempat memori kolektif diendapkan dan identitas dirajut. Namun kita kini menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan, penghilangan substansi budaya dan landscape kota. Direktur Ambon Music Office Roni Lopis mengatakan bahwa hilangnya musik yang tradisional, tergusurnya bangunan tua yang menyimpan sejarah, serta memudarnya kearifan lokal dalam tata kelola ruang adalah sinyal bahwa kota sedang kehilangan jiwanya. Ia mengatakan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik semata tanpa mengindahkan memori masa lalu telah mengubah wajah kota menjadi seragam, anonim dan asing bagi warganya sendiri. Terlebih lagi pendengar bagi kawasan pesisir ya, perubahan lanskap yang drastis akibat reklamasi atau pembangunan beton di bibir pantai seringkali memutus hubungan masyarakat dengan ombak, ritual, dan ruang hidup yang membentuk karakter. Beliau menekankan bahwa ketika landscape fisik berubah, cara pandang dan cara hidup masyarakat pun turut tergusur, pendengar. Fenomena ini mendesak pengambil kebijakan kota untuk menyimak kembali, apakah kita sedang membangun kota atau justru sedang menghapus jejak sejarah yang membentuk jati diri kita. Dan budaya sebagai infrastruktur bukan aksesoris. Argumen untuk menetapkan tujuan yang berdiri sendiri bagi budaya dalam perencanaan kota berakar pada prinsip dan kebutuhan mendesak. Dan di tengah era ketidakpastian, krisis ekologi, transformasi digital, dan terkikisnya kepercayaan publik, budaya bukanlah hiasan kota yang bisa ditunda kepentingannya, karena budaya adalah infrastruktur.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Rumah Tahanan Negara Tarutan Kelas 2B Ambo Masohi menerima kunjungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional. Dan pelaksanaan survei diawali dengan koordinasi antar tim BPS Kabupaten Maluku Tengah bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Masohi, Muhammad Irfan Haupea, terkait data jumlah narapidana dan tahanan yang menjadi responden. Koordinasi tersebut bertujuan memastikan proses pengumpulan data berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain melakukan pendataan terhadap warga binaan, tim BPS juga berkoordinasi dengan Ketua Koperasi Primko Pasindo Rutan Masohi, Mario Lainata, untuk memperoleh informasi mengenai operasional kantin di lingkungan rutan. Pembahasan liputan meliputi sistem pengolahan kantin, mekanisme operasional, administrasi usaha hingga tata kelola koperasi sebagai bagian dari pengumpulan data survei ekonomi tahun 2026.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: Hey yo, Ambon, are you ready? Buat kalian nih yang punya tim dance paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Midi Move Dance Competition 2026, powered by Pipa Halong Dance Crew, siap mengguncang panggung Alfa Midi Jenderal Sudirman Park. Tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ada di Alfa Midi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli 2026, jamnya jam 5 sore sampai kelar. Kategorinya umum nih, semua orang bisa daftar. Biaya pendaftaran cuma 100 ribu aja per tim. Buat yang bingung nih transfernya kemana, bisa ke Bank Aladin Syariah, nomor rekeningnya 506-369-65557, atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih, cantumin juga nama grup pada bukti transfer dan tunggah bukti pembayarannya juga saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, habis itu langsung aja konfirmasi ke kontak person yang tersedia. Ada dua nih kontak personnya, bisa pilih salah satu. Ada Pian, nomornya 0821-1354-3747. Kontak person satunya atas nama Ridu, 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya 100 ribu. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Jujur, hadiahnya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dong. Ajak teman satu timmu, siapkan penampilan terbaik. Sama jangan lupa, jadilah juara Midi Move Dance Competition 2026. Move the beat, on the stage, see you di Alfa Midi Jenderal Sudirman 4.
1: Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku mulai mempercepat proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku di Kabupaten Maluku Tengah. Penyidik Adiaksa dilaporkan sedang menyusun bahan ekspos perkara tersebut untuk segera diumumkan siapa tersangka di balik kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kepala Seksi Penyidikan Kasidik Kejati Maluku Asr Jongker Orno menyampaikan bahwa ekspos penetapan tersangka kasus air bersih akan dilaksanakan dalam bulan ini. Disinggung soal nama calon tersangka, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia memastikan penetapan tersangka segera dilakukan. Kasus air bersih Pulau Haruku milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 memiliki nilai sebesar 12,4 miliar rupiah yang dibiayai langsung dari dana pinjaman PT SMI. Proyek yang dikerjakan PT Kusuma Jaya Abadi Construction ini berlokasi di Desa Pelau, Kailolo, Neira, dan Wasu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
0: Sekian Cek Fakta.

UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Ya, Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda di siang hari ini. Saya Rivaldi, menemani Anda di Maluku Siang sampai nanti di jam 5 sore. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar? Saya doakan yang baik-baik saja di hari ini. Ya, kita sudah di hari Kamis 16 Juli 2026. Nah, congratulations untuk tim jagoan Anda yang sudah masuk final Argentina versus Spanyol nantinya ya, pendengar. Kayaknya di hari Senin kalau nggak salah jadwalnya. Congratulations sekali lagi ya. Kita akan menuju ke partai final dan siapa yang bakalan memenangkan Piala Dunia 2026 nantinya ya. Ya, dan Anda yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja di hari ini. Di musik dan informasi bakal saya hadirkan untuk Anda.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Ya, Prof. Satrio Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar memastikan pihaknya akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan koperasi desa Merah Putih di berbagai daerah. Taruna mengatakan bahwa kemudahan perizinan diberikan agar produk-produk UMKM desa dapat lebih cepat masuk ke dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Standar keamanan dan mutu produk, kata Taruna, tetap menjadi prioritas utama BPOM ya. Taruna mengatakan bahwa BPOM berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program Kopdes Merah Putih. Taruna mengakui bahwa permohonan perizinan dari pelaku UMKM terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir ya. Hal itu juga menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Selain mempermudah perizinan, BPOM juga akan melakukan penyaringan produk yang masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Prioritas akan diberikan kepada produk-produk dalam negeri guna memperkuat daya saing lokal.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya baik pendengar, dari Yovian dan Nuno dengan menjaga hati pendengar. Nah pendengar, kali ini di figur dan inspirasi saya akan kasih mengenai satu sosok yang benar-benar bisa menginspirasi Anda di siang hari ini. Ya, kita akan bahas mengenai sosok B.J. Habibie. Nah, Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie ini merupakan salah satu tokoh paling inspiratif dalam sejarah Indonesia. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sejak kecil, Habibie dikenal sebagai sosok yang cerdas, rajin belajar, dan juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ya, ketika beranjak dewasa, Habibie melanjutkan pendidikan di Jerman untuk mendalami ilmu teknik penerbangan. Perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, pendengar. Ia harus hidup sederhana dan bekerja keras agar dapat menyelesaikan pendidikannya. Berkat ketekunan dan semangat pantang menyerah, ia berhasil meraih gelar doktor dan menjadi insinyur yang disegani. Kemampuan Habibie membuatnya dipercaya bekerja di industri penerbangan Jerman. Pendengar, di sana ia ikut mengembangkan berbagai teknologi pesawat terbang. Keahliannya diakui oleh banyak ilmuwan dan insinyur ya dari berbagai negara, sehingga namanya dikenal di tingkat internasional. Pendengar, meski telah memiliki karir yang gemilang di luar negeri, Habibie memilih kembali ke Indonesia. Baginya, ilmu yang dimiliki harus bermanfaat bagi bangsa sendiri. Ia ingin berkontribusi dalam membangun Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, ini Habibie memimpin pengembangan industri Dirgantara Nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mengembangkan pesawat terbang karya anak bangsa. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan nasional dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di bidang teknologi. Nah, selain dikenal sebagai ilmuwan ya, pendengar, Habibie dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, ia berupaya menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan menghadapi berbagai tantangan yang sedang dihadapi bangsa saat itu.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Ya baik pendengar, masih di figur dan inspirasi, dan juga saya masih bahas mengenai sosok figur yang menginspirasi, ada B.J. Habibie ya. Nah, pendengar, hingga kini B.J. Habibie ini masih dikenang melalui berbagai karya, pemikiran dan juga teladan hidupnya. Banyak sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga penelitian menjadikan perjalanan hidupnya ini sebagai inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya demi kemajuan Indonesia. Nilai-nilai yang diwariskan B.J. Habibie seperti kerja keras, disiplin, rasa cinta tanah air dan juga semangat belajar ini menjadi bekal penting bagi generasi penerus. Dengan meneladani sifat-sifat tersebut, diharapkan lahir lebih banyak anak bangsa yang mampu menciptakan inovasi dan membawa Indonesia semakin maju. Kisah hidup B.J. Habibie ini mengajarkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi selama disertai usaha dan juga doa, dan ketekunan pastinya. Semangatnya akan terus hidup sebagai inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus belajar, berkarya, dan juga memberikan yang terbaik bagi bangsa dan juga negara ya pendengar. Ya, saya setuju dengan hal ini ya. Sampai sekarang ya, B.J. Habibie ini masih terus menjadi sosok yang menginspirasi semua orang dari berbagai kalangan usia maupun siapa saja yang ada di Indonesia pendengar. Ya, nanti tepat di jam 1 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etape ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama lagi dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Toro, Olmo, Pedro Toro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini, mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58. Sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Unai Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Rutherford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: waspadai serangan jantung, dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang. Pendengar,

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Ya baik, mendengar dari Adrian Khalif dengan Maling, dan informasi untuk Anda ini mengenai Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN ini terus memberikan layanan untuk menjamin perlindungan dan juga kepastian hukum bagi konsumen. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Ditjen PKTN menerima 1.911 layanan konsumen. Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang mengatakan layanan terdiri dari 1.568 pengaduan konsumen dan 1.601 pertanyaan dan 182 informasi. Nah, menurutnya sebanyak 85% pengaduan berhasil diselesaikan dengan nilai transaksi konsumen tercatat lebih dari 18 juta lebih ya, pendengar. Dan dikatakan bahwa Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan serta meningkatkan penyelesaian pengaduan konsumen sebagai wujud perlindungan konsumen. Menurutnya langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang tertib. Laporan pengaduan terbanyak berasal dari sektor elektronik, kendaraan bermotor, sistem pembayaran, dan juga jasa transportasi. Pengaduan sektor elektronik dan kendaraan bermotor ini meliputi barang tidak sesuai janji, kerusakan produk, serta kendala klaim garansi, pendengar. Ya, hal ini banyak sekali terjadi apalagi untuk kita yang sering menggunakan belanja online ya, pendengar.

Pendengar, paus biru merupakan hewan unik. Beberapa fakta unik dan ilmiah soal paus biru. Paus bukan ikan, melainkan mamalia laut terbesar, sekaligus hewan terbesar di dunia. Ia bisa tumbuh sampai 30 meter dengan berat 130 ton. Artinya, lebih panjang dari 3 bus dan lebih berat dari 3 gerbong kereta api. Semua hal tentang paus biru adalah besar. Lidahnya saja seberat gajah. Walau tubuhnya berukuran besar, namun makanannya sangat kecil. Paus biru makannya adalah udang geragau. Setiap hari, paus biru bisa makan 40 juta ekor udang kecil. Paus biru tidak mempunyai gigi, melainkan balen, yang adalah semacam serabut untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balen sebelum ditelan. Bayi paus biru begitu lahir ukurannya sudah 8 meter dengan berat 4 ton. Selama 7 hingga 8 bulan, dia akan minum susu dari induknya yang penuh lemak dan protein. Berat badannya bertambah 90 kg setiap hari.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kasus dugaan korupsi proyek Jalan Danar Tetewat Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang menyeret mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usmahu CS memasuki tahap penuntutan menyusul berkas perkara mereka dinyatakan lengkap alias P21. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada wartawan mengungkapkan bahwa berkas perkara dengan 4 orang tersangka dalam kasus dimaksud telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini terdapat 4 tersangka di mana selain Ismail Usmahu, ada juga MT selaku pejabat pembuat komitmen PPK, RT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Direktur CV Jursen Jaya berinisial NP. Menurut Ardi, setelah berkas perkara dinyatakan P21, maka kewenangan selanjutnya ada pada tim penyidik Kejati Maluku untuk menjadwalkan proses tahap 2 berupa pelimpahan berkas perkara dengan tersangka ke kejaksaan, di mana perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian pada negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Sebagai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, nilai kerugian ini cukup besar, sekitar 38% bila dilihat dari nilai kontrak proyek sebesar 7,2 miliar rupiah.
0: Sekian Cek Fakta.
1: Kerugian pada negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Sebagai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, nilai kerugian ini cukup besar, sekitar 38% bila dilihat dari nilai kontrak proyek sebesar 7,2 miliar rupiah.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air, dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

Ya baik pendengar dari Virgo, dengan saat kau telah mengerti. Pendengar, informasi untuk Anda mengenai pemerintah ini memastikan Koperasi Desa Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Desa akan berkolaborasi. Nah, ini informasi yang sangat membahagiakan ya pendengar. Kedua lembaga tersebut akan saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi desa. Pemerintah telah menyiapkan berbagai desa tematik yang menjadi basis pengembangan ekonomi desa. Di antaranya Desa Jagung, Desa Padi, Desa Ikan Nila, Desa Ikan Lele, Desa Coklat, dan berbagai desa tematik lainnya. Dikatakan bahwa Indonesia ini memiliki 75.266 desa dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Karena itu, model kerjasama antara Kopdes BUMDes akan disesuaikan dengan kebutuhan serta komoditas unggulan masing-masing desa. Ditambahkan bahwa saat ini pemerintah masih menyelesaikan pembangunan gerai, gudang, serta sarana operasional Kopdes Merah Putih. Setelah seluruh infrastruktur siap, koperasi akan dioptimalkan untuk mendukung distribusi dan pemasaran produk desa. Selain itu juga pendengar, banyak BUMDes yang saat ini telah menjadi pemasok utama program makan bergizi gratis. Pengalaman tersebut akan menjadi modal penting dalam memperkuat peran Kopdes Merah Putih ke depan.

Dukungan kita terhadap ketahanan pangan nasional sangat penting, terutama di tengah tantangan global saat ini. Dengan bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki produk lokal demi ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Ya, baik pendengar, saya masih kasih informasi menarik buat Anda ya. Tapi selamat siang menjelang sore hari dulu ya untuk Anda. Kita sudah di 31 menit lepas dari jam 2 siang pendengar. Ya, yang lagi beraktivitas ya, semoga aktivitasnya bisa berjalan lancar sesuai apa yang Anda targetkan, apa yang harus diselesaikan hari ini ya pendengar. Ya, informasi tentang Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini memastikan Kementerian Sosial menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan. Komitmen tersebut juga disampaikan dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI yang membahas laporan keuangan pemerintah pusat, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2025. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, setiap rekomendasi maupun temuan BPK langsung ditindaklanjuti melalui rencana aksi. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran Kemensos semakin akuntabel. Menurutnya, pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI menjadi momentum untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti. DPR juga diharapkan ikut mengawasi pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Nah, salah satu tindak lanjut yang dilakukan Kemensos berkaitan dengan temuan BPK mengenai 1.747 pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang diduga memiliki pekerjaan ganda atau double job. Hasil pendalaman menunjukkan sebanyak 833 pendamping telah berhasil diverifikasi.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang sangat serius dan menjadi ancaman global yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Di balik pemandangan yang tampak indah, polusi udara menyembunyikan risiko kesehatan yang mengintai dan dapat menyebabkan kematian dini di seluruh dunia. Sumber utama polusi udara meliputi kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas pertanian. Apakah Anda tahu mengapa polusi udara menjadi penyebab kematian dini dan dampaknya pada kesehatan manusia? Penyakit saluran pernafasan, penyakit kardiovaskular, dan neurologis merupakan dampak polusi udara pada kesehatan manusia. Polusi udara merupakan penyebab kematian dini yang serius. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat mengurangi hambatan hidup seseorang. Partikel-partikel halus pada udara dapat masuk ke dalam tubuh dan merusak organ-organ vital, terutama paru-paru dan jantung, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kematian prematur.

akhirnya kakak fokus cari kerja. Rara yang ngurus ibu, ya.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman

0: tomat kita ambil 22.000 itu kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang 45 sampai 50.000 lagi.
1: Pengaruhi standar apa yang diinginkan oleh menantu tempat pengolahan penasaran karena menjadi suatu kebanggaan sendiri ini sehingga memberikan artis.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Kamis 16 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tetap menjadi prioritas utama. Meskipun saat ini masih tertunda akibat keterbatasan kondisi keuangan daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Maluku, Jasmono, menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kewajiban tersebut dan terus memberikan perhatian serius terhadap hak-hak para pegawai. Jasmono menjelaskan, realisasi penyaluran TPP sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah karena pembiayaannya bersumber langsung dari APBD. Sesuai regulasi, tunjangan berbasis kinerja dan disiplin ini memang disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemprov Maluku berjanji akan segera mencairkan TPP kepada seluruh ASN begitu kondisi keuangan daerah sudah kembali memungkinkan. Keterlambatan ini sebelumnya sempat menjadi sorotan hangat di kalangan ASN lingkup Pemprov Maluku. Tercatat, tunjangan yang belum terbayarkan kini telah memasuki periode 4 bulan, yakni dari bulan Maret hingga Juni. Sementara itu, untuk hak pegawai pada bulan Januari dan Februari dilaporkan telah sepenuhnya diterima oleh para ASN. Pendengar, Pemerintah Kota Ambon melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID menggelar rapat evaluasi rutin untuk memantau hasil implementasi program pengendalian inflasi di wilayahnya. Selain mengevaluasi langkah yang sudah berjalan, rapat ini juga fokus menyusun laporan strategi pengendalian inflasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Ambon, Eli Toy Suta, berharap evaluasi mingguan ini dapat memperkuat langkah pemerintah dan menunjukkan kemajuan nyata dalam menekan laju inflasi. Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa momentum ini menjadi sarana penting untuk melihat sejauh mana kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Eli Toy Suta meminta laporan langsung dari dinas-dinas teknis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program unggulan. Laporan ini dinilai krusial agar pemerintah daerah bisa mengambil langkah cepat dalam menghadapi pergerakan inflasi yang cenderung berfluktuasi setiap bulannya. Berdasarkan data terbaru dari hasil rapat evaluasi TPID, angka inflasi di Kota Ambon saat ini tercatat berada di level 3,78%. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat bertahan di posisi 2,84%. Kita ke berita lain. Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai turun. Laporan Lina Tehu Puring.
3: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting kini berada di angka Rp65.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya yang tercatat Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang mendapatkan keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
0: Tomat kita ambil Rp22.000 satu kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang 45 sampai 50.000 lagi. Kalau cili sekarang 70.000 satu kilo.
3: Sementara itu, berdasarkan data harga barang yang tertera pada videotron di Disperindak Maluku di Pasar Mardika, terpantau sejumlah kebutuhan masih stabil, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, dan ayam Rp65.000 per ekor. Untuk sayuran hijau seperti kangkung dan sawi dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayuran dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram dan wortel Rp26.000 per kilogram. Demikian Lina Tengkir melaporkan.
2: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Masohi menerima kunjungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Survei Ekonomi Tahun 2026 yang bertujuan untuk menghimpun data statistik akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional oleh pemerintah pusat. Proses pengumpulan data diawali dengan koordinasi antara tim BPS dan pihak rutan terkait data jumlah warga binaan yang akan menjadi responden. Selain mendata 107 warga binaan yang terdiri dari 82 narapidana dan 25 tahanan, petugas BPS juga berkoordinasi dengan pengurus koperasi rutan. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai operasional, administrasi, dan tata kelola kantin di lingkungan rutan sebagai bagian dari komponen aktivitas ekonomi. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah ini demi menghasilkan data statistik yang berkualitas. Pihak rutan memastikan seluruh tahapan survei berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif melalui sinergi yang baik tanpa mengganggu jalannya program pembinaan maupun pelayanan rutin kepada para warga binaan. Ke berita selanjutnya. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama unsur gabungan TNI dan instansi terkait menggelar apel gelar pasukan berskala besar di halaman Markas Komando Batalion Infanteri 734 Satria Nusa Samudra Saumlaki. Apel pengamanan VVIP ini dilakukan untuk memastikan kesiapan total menyambut kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala negara dijadwalkan memimpin langsung peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan shelter proyek strategis nasional lapangan gas blok Masela di Desa Lermatang. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan bahwa pengamanan ketat ini menerapkan standar operasional prosedur VVIP yang berlapis tanpa celah. Sinergitas kokoh antara TNI dan Polri menjadi kunci utama untuk menjamin keamanan absolut di sepanjang rute perjalanan hingga lokasi utama kegiatan. Dalam apel tersebut, dilakukan penyatuan persepsi, penguatan koordinasi, serta pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personel maupun sarana pendukung yang dikerahkan. Guna mengantisipasi segala potensi kerawanan, pengamanan berlapis ini dibagi ke dalam beberapa ring yang mencakup area bandara, jalur perlintasan hingga titik pusat acara di Desa Lermatang. Selain mengerahkan kekuatan penuh dari Polres Kepulauan Tanimbar, operasi pengamanan ini juga mendapat penebalan pasukan dari personel Brimob Kompi 3 Batalion C, Pelopor, serta Polda Maluku. Saat ini, seluruh unsur pengamanan telah dinyatakan berada dalam status siaga penuh dan siap menempati posisi masing-masing demi menyukseskan agenda kepresidenan tersebut.

0: Berita selanjutnya. Kantor Otoritas Jasa Keuangan bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Maluku menggelar aksi sosial bertajuk Gerakan Beta Tanam atau Bergerak Tanam untuk Ambon Manise. Kegiatan yang dipusatkan di Negeri Rutong, Kota Ambon ini diisi dengan penanaman pohon rambutan sebagai wujud nyata komitmen OJK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Aksi penghijauan lewat tanaman produktif ini turut melibatkan pemerintah Negeri Rutong, organisasi internal OJK, serta masyarakat setempat secara bergotong royong. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekedar seremonial menanam pohon, melainkan simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemilihan pohon rambutan dinilai memiliki nilai strategis karena selain memperkuat roda terbuka hijau dan memberikan manfaat ekologis, tanaman produktif ini diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi masyarakat saat panen tiba. Haramain juga mengajak semua pihak untuk merawat pohon-pohon yang telah ditanam agar terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang. Apresiasi tinggi datang dari Sekretaris Negeri Rutong, James Naldo Talahatu, yang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menjadikan wilayahnya sebagai lokasi gerakan beta tanam. Pihak pemerintah negeri berkomitmen untuk merawat tanaman tersebut demi kesejahteraan warga setempat. Guna menyemarakan aksi sosial ini, rangkaian acara juga diisi dengan kegiatan touring kebersamaan bersama industri jasa keuangan sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di Maluku. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual memanfaatkan momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan sejak dini. Langkah ini dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kota Tual, Veronica Juliana Rumlus, di hadapan para peserta didik baru SMA Negeri 7 Tual. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar mengenai dokumen kependudukan sebagai identitas hukum yang sah bagi setiap warga daerah dan negara. Dalam sosialisasinya, Veronica mengenalkan berbagai dokumen penting, mulai dari kartu keluarga, akte kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, hingga program terbaru berupa identitas kependudukan digital bagi para siswa yang sudah memenuhi persyaratan usia. Melalui pendekatan sejak bangku sekolah ini, Disdukcapil Kota Tual berharap dapat mencetak generasi muda yang sadar dan peduli terhadap akurasi data kependudukan yang menjadi dasar penting dalam mengakses berbagai layanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen instansi tersebut untuk terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, akurat, dan membahagiakan masyarakat. Pendengar, dukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan, tim Lapas Geser tinjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik. Laporan Sahira Sangaji.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur konsisten meningkatkan kualitas pelayanan dan program pembinaan bagi warga binaan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembinaan yang dilakukan, yaitu kontrol langsung terhadap proses penyajian makanan warga binaan sekaligus meninjau perkembangan budidaya sayur sawi hidroponik. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Norbert Hasanda menyampaikan, peran lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan saja, melainkan juga harus seimbang dengan pemenuhan hak dasar serta pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak melalui penyajian makanan berkualitas dan pembinaan pertanian modern merupakan dua aspek krusial yang wajib diawasi secara rutin.
2: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh badan tempat pengolahan, pendaftaran, karena menjadi suatu kebanggaan sendiri sehingga memberikan advis atau masukan pada kami di Lapas Geser untuk kemudian bisa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan begitu.
1: Ditambahkan Nober Hasanda, untuk program pertanian, langkah ini diambil guna memastikan tanaman mendapatkan nutrisi optimal, sekaligus mendeteksi adanya kendala atau serangan hama sedini mungkin demi tumbuh kembang dan hasil panen yang maksimal. Diakui kontrol langsung secara dini di area dapur juga merupakan langkah nyata yang sangat diperlukan. Ia berharap kegiatan rutin dapat menjaga standar kebersihan dan kelayakan dalam memenuhi hak dasar warga binaan. Nober menekankan pentingnya proses transfer ilmu di lapangan kepada warga binaan dalam proses penanaman
3: sayur hidroponik.
1: Kah ini menjadi ruang bimbingan langsung kepada warga binaan yang ditugaskan dalam program pertanian. Dengan begitu mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mumpuni mengenai teknologi pertanian modern. Diharapkan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat dan bernilai ekonomis setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis, mengingatkan bahwa hilangnya musik tradisional, tergusurnya bangunan bersejarah serta memudarnya kearifan lokal merupakan sinyal kuat bahwa sebuah kota sedang kehilangan jiwanya. Menurutnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik semata tanpa mengindahkan memori masa lalu membuat wajah kota menjadi seragam dan asing bagi warganya sendiri. Fenomena ini mendesak para pengambil kebijakan untuk merenungkan kembali apakah mereka sedang membangun kota atau justru sedang menghapus jejak sejarah yang membentuk jati diri masyarakat. Lebih lanjut, Roni menyoroti dampak drastis perubahan lanskap di kawasan pesisir akibat reklamasi dan pembangunan beton yang kerap memutus hubungan emosional masyarakat dengan ruang hidup khas anak pulau. Ketika landscape fisik berubah, cara pandang dan cara hidup masyarakat setempat pun turut tergerus. Di tengah berbagai tantangan modern mulai dari krisis ekologi hingga transformasi digital, budaya ditegaskan bukan sekedar hiasan atau aksesoris kota yang kepentingannya bisa dikesampingkan begitu saja. Sebaliknya, budaya harus ditempatkan sebagai infrastruktur utama dalam perencanaan kota demi masa depan yang lebih manusiawi. Melalui kegiatan memori, inovasi, identitas, dan ruang dialog, integrasi budaya secara penuh ke dalam kebijakan pembangunan dinilai akan memberikan manfaat yang nyata. Demi memprioritaskan aspek kebudayaan, masyarakat kota tidak hanya dibekali untuk bertahan menghadapi arus modernisasi, tetapi juga mampu menjaga kontinuitas sejarah dan imajinasi masa depan mereka. Berita terakhir. Pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam ajang internasional Wonderful Sail to Indonesia yang digelar di Dulah Kota Tual. Kehadiran para pengrajin di kawasan jantung Coral Triangle Kepulauan K ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan wastra tradisional Maluku kepada para wisatawan mancanegara. Salah seorang pengrajin, Meli Saiselar, mengungkapkan bahwa para pengunjung sangat antusias melihat keindahan motif dan kualitas tenun yang syarat akan nilai budaya serta kearifan lokal setempat. Meli bersama sang istri menjelaskan, proses pembuatan kain tenun ini membutuhkan waktu 1,5 hari, sedangkan untuk bahan pakaian seperti jas memerlukan waktu hingga 4 hari. Melalui pameran yang sudah mereka ikuti sebanyak 2 kali ini, para pengrajin sukses menarik perhatian turis asing yang singgah lewat jalur pelayaran internasional tersebut. Namun, di balik tingginya minat pasar, Meli menilai perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM di ajang ini masih belum maksimal. Mewakili para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Tual, Meli berharap pemerintah bisa lebih peka dan memberikan dukungan nyata berupa pembinaan serta bantuan pengembangan usaha. Sinergi yang kuat diharapkan dapat terus terjalin agar momentum kedatangan wisatawan dunia tidak hanya menjadi ajang promosi sesaat. Dengan dukungan yang tepat, ajang internasional ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pengrajin lokal.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai turun. Dukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan, tim lapas geser tinjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, operator teknik Mayos Noya, mengucapkan selamat sore.

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Tahukah Anda mengapa perut kita bunyi saat lapar? Suara yang dihasilkan perut ketika sedang kelaparan sebenarnya merupakan bunyi yang berasal dari lambung dan usus. Pada saat kita bernapas, terdapat udara yang tertelan ke dalam perut. Selain itu, setelah selesai mencerna makanan, usus juga menghasilkan gas. Jadi, apabila makanan sudah selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak besar menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar dalam perut dan mengeluarkan suara krucuk-krucuk.

0: repot sekali.
1: Mesti bisa lagi. Yang penting kan buang pada tempatnya.
2: Aduh. Ya mama, kok gitu sih? Dipisahin lah ma sampahnya biar rapi kelihatannya. Selain memudahkan petugas mengangkut sampah ya ma, sampah-sampah ini kan nanti setelah di TPA bakalan dikelola nanti.
1: Aduh nah, repot sekali. Mama saja sudah sibuk di rumah, pekerjaan kan gak habis-habis nah. Aduh.
2: Iya sih ma, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau sampah-sampah yang kita punya ini kan dipisahkan jadi dua ma, sampah organik dan sampah anorganik.
1: Iya betul juga ya. Mama sering lihat tuh, buang sampah dengan kantong kresek tapi tidak diikat. Sama saja kan? Akhirnya sampah berhamburan di mana-mana.
2: Bayangin aja ya Ma, kalau ada beberapa lokasi yang seperti itu kasusnya. Nah, ini kan jadi penting juga nih Ma. Ya udah Ma, kalau gitu aku pergi kampus dulu ya.
1: Lalu sampah ini gimana?
2: Sampah Mama aja Ma, nanti aku buang.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Iya, pendengar Anda bersama dengan kami di Pro 1 Heri Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja beberapa saat yang lalu Anda bersama rekan kami Valdi yang temannya Anda di sepanjang siang ya, hingga masuk di pukul 15 waktu Indonesia Timur sore ini. Dan kelanjutannya untuk beberapa saat ke depan sampai nanti di sepanjang sore ini saya bersama dengan Anda untuk teman Anda di nuansa-nuansa Maluku siang ini, dalam waktu-waktu istirahat Anda maupun waktu-waktu aktivitas Anda, di mana saja Anda berada, saya menyapa Anda selamat sore dari Kota Ambon Manise. Karena wilayah Indonesia Timur sudah masuk nuansa sore, jadi saya menyapa selamat sore. Tapi yang di Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat masih dalam nuansa siang ya. Yang di Indonesia Barat khususnya, selamat siang. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik-baik saja, sehat selalu. Lagi menikmati siang ini, cuacanya mudah-mudahan bersahabat. Di Ambon lagi cerah, cerah namun panasnya juga terasa ya gitu ya. Sebaliknya di tempat Anda yang mengalami hujan, ya selamat menikmati saja. Syukuri saja kondisi situasi yang ada. Dan kalau di tempat lain yang cuacanya mungkin beda ya. Mungkin ada fenomena-fenomena yang terjadi, fenomena-fenomena alam, ya syukuri juga ya apa yang terjadi di sana. Baik, di ruang musik dan informasi mengawali perjalanan Maluku sore ini. Sementara waktu di 44 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Maluku sore ini nanti saya temani Anda pendengar sampai nanti kita menyentuh pukul 17 untuk musik dan informasi ini. Jangan lupa untuk sesi ini acaranya ada guyuran hiburannya, ada informasinya saya akan hadirkan. Dan Anda juga bisa berbagi informasi jika ada informasi yang Anda miliki dari tempat di mana Anda berada ya. Baik, nikmati dulu. Dan kalaupun Anda yang ingin menitipkan, ya kalau Anda kasih informasi biasanya kelamaan ya. Kalau harapkan informasi dari Anda berat saya rasa ya. Iya, sepanjang ini seketika saya banyak-banyak meminta informasi dari Anda, ya paling satu atau dua orang saja ya. Iya, sisanya itu jarang-jarang. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk request lagu, wah banyak yang mau gabung. Oke, baik. Kalau begitu saya imbangi dua-duanya ya. Kalau pendengar kasih informasi, berarti saya akan kasih kesempatan untuk Anda merequest satu lagu, ya. Gimana? Tapi kalau tidak ada informasi, ya berarti nggak dapat lagu, ya kan? Tapi kalau ada informasi yang bisa Anda bagikan dari sana, ya. Misalnya, ya dari misalnya dari kota Makassar contoh. Ya di sini lagi terjadi angin kencang, ya. Cuacanya lagi ekstrim, KDD, ya. Angin kencang ini sudah apa-apa-apa, ya. Angin kencang ini sudah menyebabkan apa-apa-apa, atau di sini lagi terjadi misalnya panasnya terik ya, iya sudah mulai terjadi dampak kekeringan air, orang-orang mulai mengalami kesusahan cari air sana sini, contoh. Kak Didi, Kak Teis, ya di tempat saya ini ya BBM-nya langka gitu ya, orang kesana-kesana, kesana-kesini, kemari-kesana-kemari menenteng jerigen, kalau ada minyak harganya melewati dari harga yang biasanya. Nah, itu informasi-informasi ringan ya. Singkat-singkat saja gitu. Oh, katanya di tempat saya baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas misalnya ya. Di tempat saya baru saja ada baru habis saja orang lagi apa? Asi bentrok gitu ya. Habis orang baru selesai bentrok, berantem, berkelahi. Oh, sementara di tempat saya lagi ada unjuk rasa demo. Demonya seputar ini. Nah, gitu. Contoh ya. Nah, nanti kalau ada yang bagi informasi seperti gitu, langsung saja saya kasih bonus satu lagu ya. Saya siapkan satu lagu untuk Anda request. Nah, kasih informasinya sekaligus Anda bisa request lagu pilihan Anda, saya akan putar di sini ya. Tapi kalau enggak kasih informasi, ya udah, enggak ada lagu gitu ya. Jadi harus berimbang ya, 50-50 ya, ya kita bagi rata ya, yang adil. Kasih informasi, dapat lagu. Ya, bukan satu, tapi kalau mau dua juga boleh, yang penting ada informasi, no problem ya. Oke, katanya saya minta dua lagu ya, saya kasih satu informasi boleh. Informasinya apa dulu ya? Iya. Nanti kalau sudah ada, oke, dua lagu apa? Ya, silakan dipilih. Saya pasti putar di sini ya. Saya janji nih ya. Yang penting ada informasi dulu. Oke, baik. Di musik dan informasi sore ini, saya tunggu kehadiran Anda nanti.
bisa menelpon langsung boleh. Kalau mau kabarkan telepon langsung boleh, mau pesan singkat, pesan teks ya, ketik pesan Anda atau dalam bentuk pesan suara juga boleh. Nanti saya akan respon Anda. Ya, kita lanjutkan dulu, nikmati nuansa-nuansa lagu yang sudah disiapkan untuk Anda di Musik dan Informasi Pro 1 Radio Ambon sore ini.

Membuat apotek hidup tidak mengharuskan dengan menyediakan lahan yang luas, namun cukup dengan lahan yang ada di sekolah. Guru bisa memilih lokasi yang cocok untuk diubah menjadi apotek hidup. Bahkan, bila tempat sangat terbatas, bisa dibuat berjenjang dengan memanfaatkan bambu atau paralon sebagai tempat media tanam. Di lingkungan sekolah, apotek hidup selain memiliki manfaat antara lain memupuk sikap persahabatan antara siswa dan alam, menambah pengetahuan bagi siswa, mendukung program dokter cilik bagi jenjang SMK, SMA sebagai sumber penelitian, meningkatkan nilai akreditasi sekolah, membuat lingkungan sekolah lebih asri. Bagi jenjang SMA, SMK sebagai sumber penelitian.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease resmi berganti. Tongkat komando pun telah diserah terimakan dari Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia kepada pejabat baru Kombes Pol Adrias Susanto Nugroho. Di awal kerjanya, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Adrias Susanto Nugroho mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas demi menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kota Ambon. Ia mengatakan, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dikatakan, dengan kerjasama yang baik, berbagai potensi gangguan Kamtibmas dapat dicegah sejak dini, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.

Pendengar, buku dengan judul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seseorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga, cerdas dalam hal ini tidak hanya dapat diukur dari tingginya nilai raport yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama serta bertanggung jawab. Buku dengan tebal 200 halaman ini secara umum berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan serta menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap dengan sesuai syariat atau ajaran agama Islam. Dengan membaca buku yang ditulis oleh Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Kelebihan buku berjudul Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk dapat bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa yang santai, populer, dan juga gaul. Cover buku ini juga sangat menarik. Disajikan gambar kartun yang lucu dan penuh warna, sehingga menambah keistimewaan buku ini dan pastinya cocok untuk remaja perempuan. Meski demikian, ada kekurangan atau kelemahan di dalam buku ini. Buku ini juga tidak terlalu laku di pasaran dan gambar serta ilustrasi yang ada di dalamnya masih berwarna hitam putih, sehingga kurang menarik secara visual. Demikian esensi buku dengan judul Cewek Smart dari RRI untuk Indonesia.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji saja sudah siap disantap dalam berbagai keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi kita. Air putih sudah kalah pamor dengan berbagai minuman hits masa kini yang memang enak di mulut tapi tidak untuk di perut. Pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tak membuat kita rugi kok. Menurut penelitian di Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu. Yang penting ada niat dan usaha. Menurut Salman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Mulai hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih, bersihkan rumah, dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, dan dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

Kita temani Anda di musik dan informasi sore ini. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, jika ada pendengar yang mau bergabung bersama kami untuk memberikan informasi, menyampaikan informasi peristiwa atau kejadian dari tempat Anda, silakan layan telepon kami 3834921 atau di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Ya, untuk informasi Anda berikan, ya, sekaligus kalau Anda mau request tembang untuk kita putar dari sini, silakan. Saya siap untuk merespon kalau ada, ya. Baik, karena dari tadi sampai saat ini belum ada yang mengajukan informasi. Nah, kini saatnya saya turunkan informasi dulu untuk Anda. Nah, pendengar, ini terkait dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, ya. Baik. Ada rumor positif, ada rumor negatif. Ya, ada orang yang kemarin-kemarin ada banyak ya komentar-komentar dari netizen, bahkan juga dari orang per orang yang mengatakan jangan-jangan nasib Koperasi Desa Merah Putih nanti ketika jalan juga akan sama dengan MBG, peluang terjadi korupsi dan penyalahgunaan anggaran dan lain-lain sebagainya. Ya, karena publik sekarang ini sudah pintar dalam melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Seluruh program-program yang dibuat, dirancang, atau diimplementasikan oleh pemerintah, semuanya berbalut korupsi di dalamnya. Tidak ada satupun program-program pemerintah atau proyek yang tidak bermasalah. Semuanya bermasalah korupsi. Nah, MBG kemarin juga sudah membuktikan bahwa ada juga terjadi korupsi di situ. Dan ini Koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, ya. Ini ada dua program Asta Citanya Presiden Prabowo yang akan siap jalan. Apakah di sini juga akan membuka celah atau ruang baru untuk korupsi semakin subur di Indonesia? Dan belum lagi kita sementara boleh dikatakan Indonesia darurat korupsi, ya. Karena saya membaca dari sejumlah media-media cetak elektronik dan juga dicari informasi, semuanya mengisyaratkan bahwa Indonesia sekarang darurat korupsi. Dan korupsi itu bukan dilakukan oleh rakyat kecil atau juga pegawai negeri sipil atau ASN. Tetapi korupsi ini dilakukan oleh pejabat-pejabat teras negara, bahkan sampai di ranahnya penegak hukum. Ya, orang yang seharusnya memberantas korupsi ternyata kembali menjadi koruptor sendiri. Nah, ini yang menjadi trending topik belakangan ini, pendengar. Yang membuat Indonesia kembali lampu merah, darurat korupsi. Dan ini kembali lagi memberikan sinyalemen ke pimpinan tertinggi, pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa menyikapi hal tersebut. Masyarakat atau warga dari Sabang sampai Merauke menilai bahwa pemerintahan saat ini tidak tegas dan tidak mau, bahkan terkesan melindungi koruptor di negara ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Sulhas, menegaskan mekanisme kerja Koperasi Desa Merah Putih berbeda dengan supermarket. Jadi masyarakat jangan berpikir Koperasi Desa Merah Putih ini adalah supermarket. Hal itu diungkapkannya selesai mengikuti ratas atau rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta bersama Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan untuk merespon pandangan publik yang menyamakan fungsi dari kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut dengan supermarket. Padahal secara fungsi dan peran, KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih dipastikan sangat berbeda dengan supermarket pada umumnya. Diungkapkan Sulhas, Kepala Negara menegaskan bahwa KDMP memiliki peranan strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Pangan. Sulhas, yakni fungsi KDMP sebagai infrastruktur strategi pemerintah. Dari peran strategis itulah lebih lanjut dijelaskan oleh Menko Sulhas bahwa KDMP memiliki dua fungsi dan peranan yang penting. Hal ini menjadi bentuk nyata kehadiran KDMP sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dituturkan pula untuk peranan KDMP sendiri yang pertama,
menjadi penyalur kebutuhan logistik masyarakat melalui program Bansos, sementara peran yang fungsi kedua yaitu mengambil alih penjualan produk hasil pertanian yang tidak terjual di pasaran. Ya, disampaikan bahwa barang-barang yang bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi semua nanti melalui koperasi Desa Merah Putih. Dan nomor dua katanya KDMP sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Baik, berikan informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda. Ini terkait dengan draft rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Di mana draft awal RUU Hak Cipta sudah selesai setelah melalui sebuah proses harmonisasi di tengah janji memberikan perlindungan pada berbagai karya. Para aktivis menilai sebagian pasal dalam peraturan ini dikhawatirkan akan membungkam dunia pers dan akan semakin menekan kelompok rentan. Pasalnya ada yang sangat janggal dan berpotensi itu di Undang-Undang Hak Cipta. Kerisauan muncul karena masuknya pasal bermuatan pidana terhadap penyebaran karya yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama, ketertiban umum, pertahanan, dan keamanan negara. Padahal dalam undang-undang dan rancangan sebelumnya, norma yang ada mengatur pelarangan tanpa adanya unsur pidana. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers Mustafa Layong menilai hal ini lebih sesuai masuk kategori pidana umum daripada ranah pidana hak cipta, katanya. Karena menurutnya kalau pidana hak cipta itu menindak pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pencipta atau barang hasil ciptaannya. Bukan sebaliknya, malah membatasi penciptanya tersebut. Ditambah lagi, frasa dalam pasal ini sangat luas dan berpotensi multitafsir karena tidak ada definisi dan penjelasan yang detil mengenai batasan-batasannya. Ini tidak hanya berlaku bagi para pelaku seni, tetapi juga pada jurnalis sebagai pembuat ciptaan dan perusahaan pers yang menyebarkan atau mengkomunikasi ciptaan. Ini sangat berpotensial membungkam kebebasan dan kemerdekaan pers, atau akan melanggar atau tumpang tindih dengan undang-undang pers. Kebebasan berekspresi dan juga kebebasan berkesenian, katanya. Selanjutnya dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya jurnalistik tidak diatur di dalamnya. Begitu pula pada rancangan revisi regulasi ini pada 2025 tidak tercantum produk pers di situ. Sementara koordinator Kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Dimas Bagus Arya juga menilai pasal dalam rencana Undang-Undang Hak Cipta ini problematik. Konteks ketahanan dan keamanan negara itu sangat subjektif, katanya. Sangat karet dan multi-interpretasi. Ini juga rawan sekali untuk dapat melakukan persekusi dan represi terhadap kelompok-kelompok rentan. Apalagi kelompok-kelompok yang selama ini tidak populis di masyarakat. Belum lama ini, isu ancaman pertahanan negara tengah menjadi pembahasan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Dalam beleid itu, ada tiga ancaman pertahanan negara, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Randy.
1: Wah, akhirnya paket tuh datang juga nih.
2: Wis, asik ya. Memangnya paket tamu yang datang apa isinya?
1: Ini loh, Kak. Kain tenun yang baru dikirim dari Tanimbar sana. Bagus loh, Kak. Asli buatan tangan sendiri. Rencananya nanti akan kubuatkan beberapa setelan baju untuk kupakai di acara-acara resepsi nanti.
2: Wah, bagus juga nih. Aku mau juga nih kain tenunnya. Siapa tahu bisa kujadikan beberapa setelan baju juga.

Baik, pendengar, sebagai informasi terakhir sebelum kita beralih ke program acara lain. Pendengar, harga minyak acuan dunia kembali mengalami kenaikan selama 4 hari berturut-turut setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Iran dalam upaya mengamankan pelayaran di Selat Hormuz. Amerika Serikat telah menyelesaikan gelombang serangan udara terbaru ke Iran dan menyatakan sudah melumpuhkan sebuah kapal tanker minyak kosong yang sedang menuju pelabuhan ke negara anggota OPEC tersebut. Harga minyak Brent diinformasikan naik 0,3% menjadi 85,21 US dollar per barelnya pada pukul 9.38 waktu Singapura. Sementara itu harga West Texas Intermediate naik 0,5% menjadi 80,03 US dollar per barel. Harga minyak mentah melonjak ke level tertinggi dalam sekitar satu bulan seiring meningkatnya kembali kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan dari kawasan Timur Tengah. Kenaikan ini menghapus sebagian dari penurunan sekitar 30% yang terjadi pada kuartal kedua. Kekhawatiran tak hanya datang dari perang Amerika Serikat-Iran, namun juga berasal dari serangan Ukraina terhadap fasilitas produksi bahan bakar dan kapal tanker Rusia yang semakin mengancam pasokan minyak global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya berjanji akan meningkatkan serangan terhadap Iran. Hal ini dilakukan hingga Teheran benar-benar menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz dan bersedia membuka kembali jalur pelayaran energi tersebut. Selama Selat Hormuz tidak nyaman, maka Iran akan tetap kami serang. The Wall Street Journal melaporkan Trump cenderung memperluas operasi militer dan telah membahas kemungkinan merebut Pulau Kark yang menjadi lokasi terminal ekspor minyak utama di Iran. Di sisi lain, Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat menghentikan serangan dan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara Trump tetap bersikeras, selama Selat Hormuz tidak aman dan nyaman, maka Iran tetap akan menjadi sasaran empuk. Serangan terbaru Iran terhadap kapal tanker minyak juga mengancam keberlangsungan pola perdagangan inovatif melalui sistem shuttle runs yang berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir. Pola inilah yang menjadi salah satu cara utama menyalurkan minyak mentah keluar dari Teluk Persia. Baik, terima kasih dan sesi musik informasi saya tuntaskan sampai di sini dulu. Dan baiklah, kita segera bergabung dengan rekan-rekan RRI Pro 1 seluruh Indonesia untuk selanjutnya menyiarkan paket acara siaran berjaringan nasional Mosaik Indonesia seperti biasa di hari Kamis pukul 17 hingga tuntas jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

1% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

0: Wado ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
0: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajian, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan koteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Kleman, baris pendega ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega, sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian, suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata,
6: dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Strawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung.
6: Iya,
5: kan?
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Pak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya, ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagaimana kolaborasinya itu ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu
5: tadi. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai. Tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini
6: enggak
5: ya?
6: Ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarang ke Jepen ya,
4: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan, karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung, itu budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi.

0: muda ini, Pak?
1: Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
2: Semoga ya.
1: Semoga.
2: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat menunjukkan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
1: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
2: Ya.
1: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Lisran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Lisran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Astacita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke. Dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik-baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa

0: perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang karena
1: membaca sama scroll.
0: Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu
1: ya. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi, sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
1: Bergeser jauh?
0: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah seperti itu.
0: Punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budaya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremias ini ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, okay. Berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterannya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Sedi Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih Bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami hidup ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yang untuk JPO Tendean, saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean.
3: Kegiatan Jalan Pasar ini sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam menuju Jakarta sebagai kota global. Sehingga untuk penggunaan kris pun sudah dapat dengan mudah ditemukan di pasar-pasar.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari...

0: 101 RRI Ambon.
1: Setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku mulai mempercepat proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku di Kabupaten Maluku Tengah. Penyidik Adiaksa dilaporkan sedang menyusun bahan ekspos perkara tersebut untuk segera diumumkan siapa tersangka di balik kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kepala Seksi Penyidikan Kasidik Kejati Maluku Asr Jongker Orno menyampaikan bahwa ekspos penetapan tersangka kasus air bersih akan dilaksanakan dalam bulan ini. Disinggung soal nama calon tersangka, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia memastikan penetapan tersangka segera dilakukan. Kasus air bersih Pulau Haruku milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 memiliki nilai sebesar 12,4 miliar rupiah yang dibiayai langsung dari dana pinjaman PT SMI. Proyek yang dikerjakan PT Kusuma Jaya Abadi Construction ini berlokasi di Desa Pelau, Kailolo, Nira, dan Waso, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar tetap bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon dan masih di perjalanan Maluku sore ini. Tadi kita sudah bersama-sama RRI lainnya di seluruh Indonesia mengikuti paket siaran berjaringan Mosaik Indonesia di hari ini. Dan sementara sudah di menit ke-20 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih di format acara kami untuk program Maluku sore ini. Kali ini kita ada di lembaran musik dan informasi sebelum kita nanti akan tuntaskan seluruh kebersamaan kami untuk Anda di Maluku sore ini sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk program musik dan informasi kembali, informasi saya akan hadirkan untuk Anda pendengar. Sampai nanti kita akan tiba saat mana akan tiba waktunya azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Dari laman informasi kami di rri.co.id, informasi yang pertama saya hadirkan untuk Anda terkait dengan fenomena LGBT atau LGBT di Bekasi yang sudah mengkhawatirkan. Dari rri.co.id, pendengar, penyebaran lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang disingkat LGBT ya, di Bekasi, Jawa Barat dinilai sangat mengkhawatirkan. Selain angkanya yang bisa dibilang fantastis, kelompok LGBT ini juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaan mereka. Berdasarkan penuturan Ketua Lembaga Dakwah Khusus MUI Kota Bekasi, Abu Dedat, baru-baru ini MUI disambangi kelompok LGBT. Bahkan kepala MUI mereka mengklaim jumlah individu LGBT di Bekasi saat ini sudah mencapai 6.000 individu. Meski data yang disampaikan bukanlah data resmi dan bisa disebut klaim sepihak, namun hal itu tidak bisa diabaikan. Perlu adanya penyikapan serius dari pemangku kepentingan di Bekasi. Menurut Dedat, perlu ada solusi menangani persoalan itu. Apalagi saat ini kelompok LGBT sudah tidak lagi bergerak dalam area remang-remang, tapi sudah begitu transparan dan terbuka. Mereka sudah berani terang-terangan, tidak main belakang layar lagi. Terbukti mereka berani mendatangi MUI dan menyampaikan jumlah keberadaan mereka yang diklaim mencapai 6.000 individu. Ya, kelompok itu pernah datang ke kantor kami dan mereka menyampaikan bahwa jumlah mereka saat ini sudah 6.000 orang lebih. Yang membuat miris, mereka mengaku bangga dengan identitas yang mereka miliki saat ini. Dengan fakta itu, MUI menuntut adanya langkah tegas dan solusi nyata pemangku kepentingan di Bekasi, baik itu pemerintah kota Bekasi maupun DPRD setempat. Keberhasilan pembangunan sebuah daerah bukan saja diukur dari pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga bagaimana ketahanan moral warga. Terhadap fenomena LGBT ini, Pemkot Bekasi harus mengambil sikap tegas, serta harus fokus melakukan pembinaan terhadap perilaku-perilaku penyimpangan tersebut, pendengar. Informasi selanjutnya untuk Anda masih dari rri.co.id, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenp3A mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting cegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Kemenp3A mengatakan asesmen menjadi dasar bagi guru untuk memahami kondisi setiap anak sehingga pendekatan pembelajaran tidak dilakukan secara seragam. Di sekolah jangan sampai muncul stigma terhadap anak yang memiliki kemampuan atau prestasi belajar yang berbeda karena setiap anak membutuhkan pendekatan pembelajaran yang sesuai kondisi. Demikian asisten deputi penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus atau layanan AMPK Kemenp3A Ciput Purwiyanti ketika memberikan keterangan pers di Jakarta hari ini. Asesmen tidak hanya melihat kemampuan akademik, tapi juga kondisi psikologis dan latar belakang keluarga anak. Hasil asesmen itu dapat menjadi acuan bagi guru dalam memberikan pendampingan selama proses belajar-mengajar nanti. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi anak, sebab sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah bersama teman sebaya yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Dikatakan pula lingkungan sekolah dan keluarga harus saling mendukung dalam membentuk tumbuh kembang anak. Dengan demikian, nilai-nilai positif yang diterima anak di sekolah dapat berjalan seiring dengan
pola pengasuhan di rumah.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik, pada dengan demikian kebersamaan kita untuk program musik dan informasi tadi sudah berakhir. Baik, terima kasih, saya menyapa Anda kembali di saat ini. Dan pendengar, kita akan jelang sesaat lagi akan tiba saat azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Adapun tanda waktu azan maghrib hari ini, Kamis 16 Juli 2026 untuk wilayah Ambon dan sekitarnya, pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur nanti. Baik, benar, kita jelang saatnya akan tiba azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Dan untuk Pak Saudara, kaum muslimin muslimat, kami ucapkan selamat sore, selamat menantikan azan, dan selamat bersiapkan diri untuk menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda.

اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus, semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita, karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDES, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

kasih data teman Anda dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktu kita tetap bersama untuk memasuki nuansa Maluku malam ini. Sementara di menit ke-26 dari pukul 19 tadi, selepas kita teman Anda juga, terkhusus kepada pendengar kaum muslimin muslimat di mana selepas azan maghrib dihadirkan tadi juga suguhan-suguhan lagu islami dan membawa kita tadi memasuki Maluku malam ini. Selamat malam untuk wilayah Indonesia Timur, teristimewa Maluku, dan lebih khusus lagi di Kota Ambon pendengar kita. Saya menyapa Anda dari sini. Mudah-mudahan malam baik untuk kita semuanya, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali kebersamaan kita di Maluku malam ini di lembaran musik dan informasi pendengar. Baik, sebelum nanti kita akan berpindah lagi ke acara kami selanjutnya yang akan hadir di sepanjang kebersamaan kita. Saya masih di sini untuk teman Anda menyusuri waktu malam kita semuanya, dan nanti juga pendengar-pendengar kita di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat juga yang akan menyusul memasuki waktu malam hari. Kami ucapkan selamat sore dan salam sehat selalu. Saya hadirkan dulu informasi untuk Anda. Kejagung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah menerima penanganan perkara dari Kortas Tipikor Polri. Kejaksaan Agung juga membentuk tim khusus beranggotakan 9 penyidik yang mayoritas pernah berkiprah di KPK. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyata mengatakan status FA tetap sebagai status Febri Ardiansyah tetap ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu mengacu kepada keputusan penyidik Kortas Tipikor Polri sebelumnya. Sprindik nomor 43 terkait dugaan korupsi dan TPPU PT Krakatau. Sprindik 44 menangani perkara PLTU PLN, sedangkan Sprindik 45 terkait Asabri. Demikian sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis hari ini di Jakarta. Dijelaskan Anang, ketiga sprindik menjadi dasar penyidikan lanjutan oleh Kejagung. Seluruh tindakan pro justisia kini menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Peralihan kewenangan dilakukan setelah sprindik resmi diterbitkan. Penyidikan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyidikan tetap bersinergi bersama penyidik Polri dan KPK melalui supervisi. Komisi 3 DPR juga akan mengawasi jalannya proses penyidikan tersebut. Kejagung juga memastikan koordinasi antar lembaga tetap berjalan selama

di hari ini mendapatkan gelombang protes terhadap dari berbagai lini memberikan gelombang protes terhadap Argentina. Muncul setelah laga kontroversial sejak melawan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebuah petisi daring yang meminta Argentina segera didiskualifikasikan sudah ditandatangani lebih dari 7 juta orang. Petisi tersebut diunggah melalui situs argentinaut.com dan dengan cepat menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Penggagas petisi menuding jelas-jelas FIFA serta perangkat pertandingan telah memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada Argentina dan Lionel Messi sepanjang Piala Dunia. Kontroversial dari Bagan kemudian juga selama pertandingan tim Argentina terjadi kecurangan-kecurangan yang kontroversial. Petisi ini meminta agar Argentina segera didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026. Kontroversi bermula ketika Argentina bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk mengalahkan Mesir pada babak 16 besar dengan skor 3-2. Albi Celeste mencetak 3 gol dalam 13 menit saja dan memastikan langkah menuju babak perempat final. Sebagaimana yang ditulis, usir Argentina dari Piala Dunia dan berikan kesempatan yang adil bagi negara-negara lain. Demikian bunyi petisi dari 7 juta orang tersebut. Pada Selasa 14 Juli kemarin, penggagas petisi juga menilai hasil pertandingan sepenuhnya dipengaruhi oleh keputusan wasit yang dinilai sangat-sangat menguntungkan Argentina sepanjang laga berlangsung. Kubu Mesir pun merasa dirugikan setelah salah satu gol mereka dianulir melalui tinjauan video asisten referee atau VAR. Di sisi lain, gol penentu kemenangan Argentina tetap saja disahkan, meskipun Mesir menganggap terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap Mohamed Salah ketika pertandingan tersebut berlangsung. Mesir menilai sepenuhnya insiden sebelum gol kemenangan Argentina seharusnya turut diperiksa dengan menggunakan VAR untuk memastikan keputusan benar. Namun wasit menolak untuk tidak menggunakan VAR terhadap Argentina. Jika pelanggaran terbukti terjadi, mereka meyakini gol itu harus dianulir juga dan Mesir tetap harus memperoleh hadiah penalti. Namun itu tidak terjadi. Menurut kami pertandingan itu tidak mencerminkan semangat fair play yang selalu disampaikan oleh FIFA kepada seluruh peserta. Hasil pertandingan bisa saja berbeda apabila setiap keputusan penting ditinjau secara adil dengan menggunakan VAR. Menurut mereka, VAR hanya berlaku bagi tim negara-negara lain, sementara untuk Argentina tidak. Hingga kini FIFA belum memberikan tanggapan resmi mengenai petisi jutaan umat maupun tudingan keberpihakan terhadap Argentina. Sementara itu, Argentina tetap melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia setelah berhasil mengamankan tiket menuju babak selanjutnya. Dan terakhir, pada semifinal dengan menaklukkan Inggris.

Baik, mendengar, saya sudah bersama dengan Anda tadi mengawali sesi Maluku malam ini di program musik dan informasi. Baik, berakhir kita akan segera lanjut ke paket acara kami selanjutnya masih di sesi Maluku malam ini. Ya, terkait dengan informasi yang baru saya hadirkan tadi, di mana Argentina akan terkena petisi di diskualifikasi.

pasti dari Piala Dunia akibat petisi dari 6 juta orang yang sudah melayangkan petisi atau menandatangani petisi agar Albi Celeste ini segera didiskualifikasi dari Piala Dunia. Informasinya bisa Anda baca lebih lengkap lagi di laman informasi kami di rri.co.id hari ini dengan topik atau judul berita Argentina kena petisi diskualifikasi, inilah penyebabnya. Baik, kita akan lanjut sekarang dari menit ke-35 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur Tenggara. Kita beralih untuk informasi untuk acara kami lainnya di Maluku malam ini. Di acara kami selanjutnya, Mimbar Agama malam ini.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolong.

0: Utama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat pengetahuan untuk dapat memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berkata demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, yaitu iman. Apakah saudara tahu apa itu iman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Namun dalam kekristenan, iman memiliki makna yang lebih dalam. Apa itu iman dalam kekristenan? Iman adalah keyakinan yang kuat kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Iman bukan hanya percaya dengan pikiran kita, tetapi juga sebuah tindakan yang mencerminkan kepercayaan itu. Yesus mengajarkan bahwa iman adalah sebuah tindakan percaya dan penyangkalan diri, di mana kita tidak lagi mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri, tetapi kita melekatkan diri kepada kuasa dan janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ini berarti iman adalah dasar hidup kita sebagai orang percaya. Iman adalah keyakinan kita akan Tuhan, meskipun kita belum melihat semuanya terjadi di depan mata kita. Mengapa iman itu penting? Yang pertama, iman adalah pegangan hidup. Iman adalah seperti pondasi atau dasar dari kehidupan kita. Bayangkan jika kita hidup tanpa iman, kita akan mudah goyah ketika masalah datang. Iman memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh, bahkan ketika situasi sulit menghampiri. Iman juga memberikan kita pengharapan dan tujuan dalam hidup. Ketika kita berjalan dalam iman, kita percaya pada siapa Allah itu, apa yang telah dilakukannya, dan apa yang akan Dia lakukan dalam hidup kita. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi kesulitan besar. Tanpa iman, orang bisa merasa putus asa, tetapi dengan iman, kita bisa tetap tenang karena tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Yang kedua, iman bagian dalam karya Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita tahu bahwa iman bagian dalam karya Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa melihat banyak contoh dalam Alkitab di mana iman seseorang membuat Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Salah satu contoh dalam Lukas pasal 18 ayat 42-43. Ketika Yesus menyembuhkan seorang buta, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam Lukas 5 ayat 20 juga, Yesus mengatakan kepada seorang yang lumpuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa penting untuk kita senantiasa memegang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Yang ketiga, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah. Alkitab sangat jelas dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Tuhan ingin kita datang kepada-Nya dengan kepercayaan penuh bahwa Dia ada dan Dia, Tuhan Yesus, memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tetapi juga percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janji-Nya dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, memiliki iman yang kuat adalah hal yang sangat penting. Dunia ini penuh dengan tantangan dan masalah. Tetapi ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, kita memiliki pegangan yang tidak akan tergoyahkan. Iman adalah apa yang membuat kita tetap berjalan ketika semua hal di sekitar kita terasa tidak pasti. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman? Yaitu percaya pada Tuhan dalam segala hal. Iman kita harus bertumbuh setiap hari. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam hal besar maupun kecil. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan agar iman kita bisa bertumbuh. Ketika kita melewati kesulitan dengan iman, kita akan melihat bahwa Tuhan setia dan selalu bersama kita. Yang kedua, berpegang pada janji Tuhan. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji yang luar biasa. Salah satu cara untuk memperkuat iman kita adalah dengan berpegang pada janji-janji Tuhan. Ketika kita merasa lemah, kita bisa kembali kepada firman Tuhan dan menemukan kekuatan di sana. Tuhan tidak pernah gagal dan janji-Nya selalu benar. Yang ketiga, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Doa adalah salah satu cara kita mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Melalui doa kita bisa meminta Tuhan untuk memperkuat iman kita, terutama saat kita merasa lemah atau ragu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Tetapi orang yang memiliki iman yang kuat akan mampu melewati setiap badai kehidupan. Iman bukan berarti kita tidak pernah merasa takut atau ragu. Tetapi iman berarti kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika situasi tidak masuk akal. Iman kita bukan hanya soal percaya kepada Tuhan untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan kita. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk setiap kita, dan melalui iman kita bisa berjalan dalam kemenangan yang Tuhan sediakan. Milikilah iman yang teguh, yang tidak goyah oleh masalah atau godaan dunia. Percayalah bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan iman kita, dan Dia akan melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Jangan lupa, tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jadi mari kita terus membangun iman kita melalui firman Tuhan, doa, dan berserah kepada Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib, Allah yang kudus, Bapa yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang sudah mengajar kami, membimbing kami untuk memiliki iman yang teguh di dalam Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, kesetiaan dan pengorbananmu dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah penyelamat hidup kami. Iman kami tertuju kepadamu Tuhan. Nyatakan kuasamu, mujizatmu dalam hidup kami. Terima kasih buat firmanmu yang begitu dahsyat dan ajaib yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Berkati umatmu yang sudah mendengarkan firmanmu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umatmu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas kehidupan kami dan bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Kuasa-Mu dan mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.

0: segar bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
1: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main suara manisem pagi ini. Mengalahkan suara saya, menggelegak.
0: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

mana pula dia ni? Ramli! Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
3: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
3: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
3: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
3: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Joya tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu mau.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lai.
1: Bisa kan libur. Pai belanja lah.
0: Siapa? Di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

RI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Malam-malam ini di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menyapa Anda lewat suguhan musik beberapa saat yang lewat. Dan sebelumnya tadi Anda juga sudah menikmati paket acara kami yang sudah hadir di ruang Anda sebelumnya. Ada mimbar agama malam yang sudah berakhir tadi di jelang pukul 20 dan setelah itu dilanjutkan dengan menghadirkan paket sandiwara atau drama radio malam ini. Persembahan drama radio tadi merupakan persembahan drama dari rekan-rekan kami yang ada di RRI Ranai. Dramanya berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang. 38 menit sudah berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Iya, selamat malam kembali saya menyapa pendengar yang ada di wilayah Kota Ambon sekitar Jawa Maluku pada umumnya. Selamat sore untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat. Ya. Kita akan lanjut lagi sampai nanti setidaknya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Di situ nanti ada, kita akan ikuti bersama Warta Berita Pro 3. Acara Roar Rindu setelah itu nanti juga digelar untuk Anda sampai nanti di pukul 23. Saya akan ada di sini terus sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, ada informasi juga, ada musik yang terus akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, di tahun ajaran yang baru, bagi ada adik belajar yang sudah memasuki tahun ajaran yang baru dan sudah kembali beraktivitas di sekolah seperti biasanya, ya. Bagi yang berpindah kelas, ya, dan yang berpindah jenjang, baik dari SD ke SMP, SMP ke SMA maupun SMA yang sudah lulus dan hendak melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, semoga lancar-lancar saja proses belajar mengajarnya. Kemudian yang baru masuk sekolah, ya, baru pertama kalinya menginjak kaki di bangku sekolah. Untuk adik-adik kita, baiknya ada di jenjang SD, jenjang SMP, ya, tentunya atmosfernya akan terasa beda. Ya, salah satu kuncinya tetap semangat dan tetap belajar. Yang pasti, rajin belajar maka akan cerdas dan tentunya pintar. Sukses ya. Baik. Beberapa musik juga sudah diperkenalkan untuk Anda tadi. Ada penampilan dari Bruno Mars, Armada, Dudi Oris, dan barusan tadi ada Chris Stapleton, ya, dihadirkan untuk Anda. Nah, sebelum lanjut lagi ke musik yang berikut, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda, pendengar.

Baik, pendengar informasi. Saya hadirkan untuk Anda kali ini ada informasi di mana pendengar terupdate dari motorplusonline.com diinformasikan untuk meningkatkan RON, RON atau oktan BBM. Tidak sedikit pemotor yang mencampur beberapa jenis bensin. Ya, misalnya saja Pertalite dicampur Pertamax Turbo diyakini bisa meningkatkan RON menjadi lebih tinggi. Ya, hitungannya sederhana saja seperti Pertalite RON 90 plus atau ditambah Pertamax Turbo RON 98. Artinya 90 ditambah 98 sama dengan 188 per 2. Artinya hasilnya itu RON 94. Nah, secara mutu angka oktan atau RON jadi di atas Pertamax 92. Namun di balik nilai RON yang bertambah itu ada efek jangka panjang yang akan dialami oleh mesin itu sendiri. Apakah benar cara tersebut? Iya, ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Adalah Profesor Tri Yuswijayanto, dosen teknik mesin ITB dan juga peneliti pada LAPI ITB. Penggabungan dua BBM ini jelas dapat menimbulkan harm effect, katanya. Iya, dikatakan oleh Profesor Tri, jelas saja karena dalam setiap BBM itu bukan hanya terdapat kandungan aditif oktan saja, namun ada banyak jenis bahan kimia yang terkandung. Bisa saja nilai oktan naik, tapi malah aditif deterjen dalam BBM tersebut terjadi penurunan. Ia pun mencontohkan, misalnya, Pertalite dengan aditif deterjen sedikit, lalu Pertamax Turbo mempunyai aditif deterjen yang banyak. Demikian dikatakannya. Jika digabungkan antara Pertalite dan Pertamax Turbo, aditif deterjen yang ada di Pertamax Turbo akan menjadi turun. Dengan begitu, menjadi kurang optimum dan muncullah harm effect, kata Profesor Tri. Munculnya harm effect itu justru malah membuat pengeluaran yang lebih banyak jika digunakan secara terus-menerus. Deposit pada katup isap akan meningkat yang bisa menghalangi masuknya campuran bahan bakar dan udara ke ruang pembakaran. Bisa saja juga katupnya macet, lalu tertabrak piston yang menyebabkan piston berlubang ataupun katup isapnya bengkok. Nah, bila terjadi seperti itu, maka perbaikannya bisa lebih mahal dari penghematan yang didapat. Ia pun menyarankan jika seorang pemilik kendaraan bermotor pada pertama kalinya sudah menggunakan Pertalite, ia tetaplah saja dengan menggunakan Pertalite. Apabila motor itu sudah menggunakan Pertamax, tetaplah saja menggunakan Pertamax. Dan tidak ada keuntungan jika menggabung-gabungkan jenis bahan bakar. Dan jangan terlalu atau sering mencampur bahan bakar di kendaraan Anda. Dan ini sangat-sangat berpengaruh dalam waktu yang panjang. Alih-alih untuk hemat bahan bakar, walaupun Pertamax harganya beda dengan Pertalite dengan perbedaan yang cukup signifikan untuk saat ini, misalnya Pertalite dengan harga Rp10.000 dan Pertamax Rp16.000 sekian-sekian. Dan jika Anda hanya untuk alih-alih menghemat lalu awalnya menggunakan Pertamax kemudian beralih ke Pertalite, itu sama saja membawa kehancuran bagi mesin motor Anda. Jadi kalau sudah tetap dengan satu jenis BBM, tetaplah dengan BBM itu saja. Kalaupun dalam keadaan darurat bisa mengganti dalam sementara waktu, boleh saja, tetapi bukan untuk seterusnya. Masih terkait dengan BBM, kali ini kita tengok dulu kelangkaan BBM yang terjadi di Medan, sehingga terjadi antrian panjang mengular. Pendengar, kelangkaan BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar yang mengalami kelangkaan di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya antrian kendaraan yang mengisi bensin mengular di depan SPBU Pertamina. Di beberapa SPBU, antrian kendaraan bahkan meluas hingga badan jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara mengakui adanya keterbatasan stok BBM di sejumlah SPBU. Perusahaan menyebut kondisi itu dipengaruhi peningkatan kebutuhan masyarakat sejak Minggu
12 Juli lalu bertepatan dengan periode libur sekolah. Selain lonjakan konsumsi, distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara juga sempat mengalami penyesuaian operasional armada. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbangut PT Pertamina Patraniaga Fahruji Andriani Semampu mengatakan peningkatan kebutuhan BBM terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Lonjakan permintaan terpantau di wilayah mendapat pasokan dari Fuel Terminal Medan Group. Distribusi dari terminal tersebut juga menjangkau sejumlah daerah di Aceh, yakni Aceh Tenggara, Gayo Lues, Benar Meriah, Aceh Tengah, dan juga Aceh Tamiang. Menurutnya, Pertamina kini mengoptimalkan penyaluran BBM untuk mengejar kebutuhan masyarakat yang meningkat selama masa libur sekolah. Peningkatan konsumsi dalam waktu yang bersamaan membuat stok beberapa jenis BBM di SPBU lebih cepat habis dibanding pada kondisi normal. Akibatnya, sejumlah SPBU sempat tidak dapat melayani pembelian Pertalite, Pertamax maupun Solar hingga pasokan berikutnya tiba.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Baik, kita sampai di sini dulu pendengar, karena saat ini sudah ya, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, menyimak berbagai informasi dalam Warta Berita. Nanti setelah usai Warta Berita, kami kembali lagi untuk menemani Anda di acara kami selanjutnya untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan. Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan menekan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah kalau kenaikan juga harus dipertimbangkan. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan juga dari maupun perempuan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada tahun 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperhatian kepada dosen, antaranya terkait dengan beasiswa dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata

0: yang saat ini telah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di-bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini di-split banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Tatmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi sekarang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK di kanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelahnya itu tetap ini dan ada juga kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk uang dan sekolah, jadi ini sudah yang lain bagus. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan menambah ruang kelas.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gido, Fani Putri Zelita Gulu, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya berkara selokan, terus sungai bocor. Udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatullah Gulu dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati mengadakan tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arli Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan sudah kita juga bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan info-info mereka juga nanti ikut membantu pencegahan.
15: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk mereka memang ada comeback.
19: Besok lawan Spanyol.
18: Apa
19: nih dari pian-piannya besok?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor.

0: yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
3: Iya nak, dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
2: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
3: Entahlah, hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
2: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
3: Kita semua yang harus menjaganya, nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
4: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tepatnya di lantai 7 gedung RRI Jakarta. Kami akan hadir kembali dalam Indonesia Menyapa malam hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dan kami juga telah siapkan rangkaian informasi dan juga tentu tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan di malam hari ini. Silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda ketahui, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, kita jumpa di acara Ruang Rindu. Ya, setelah warta berita tadi, saya langsung saja ya, tidak pakai nginjak rem lagi. Ya, setelah warta berita langsung ngegas ya. Untuk acara Ruang Rindu kita. Lagu-lagu yang sudah diputar tadi adalah lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Indonesia sepanjang 2000-an. Ya. Jadi malam ini otomatis Ruang Rindunya kita hadir dengan tema lagu Indonesia sepanjang tahun 2000-an. Tinggal pilih mau 2000 berapa? Mau 2000, 2001, 2002, atau mau di 2005-an, 2010-an, atau di 2020-an juga boleh. Yang penting lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia tahun 2000, sepanjang tahun 2000-an, ya. Oke, sudah saya buka acaranya untuk Ruang Rindu yang biasanya kesini, yang biasanya gabung, silakan. Ya, nomor layanan kami sudah ada, jalur-jalur telepon kami sudah tersedia, SMS dan WhatsApp juga sudah tersedia. Jadi dimanfaatkan saja ya. Saya sudah buka pintu, silakan masuk. Kalau pintu sudah dibuka, tidak mau masuk juga, tidak apa-apa. Kalau mau lewat jendela, ya silakan. Kalau mau lompat lewat jendela silakan. Tapi di sini saya tidak buka jendela, saya bukanya di pintu ya. Oke. Saya tidak perlu lagi menyebutkan nama si A, nama si B, si C, si D sampai si Z. Yang penting untuk pendengar semuanya yang merasa ingin bergabung silakan, yang memilih non blok ya silakan, yang memilih abstain juga silakan, yang memilih tidak mau mendengar juga silakan ya. Oke, aman-aman saja, enjoy malam ini di Ruang Rindu. Nanti kalau ada pesan yang masuk, saya baca saja. Saya langsung bacakan pesan masuk. Kalau ada telepon masuk juga, saya akan respon. Ya, kalau tidak ada juga, tidak apa-apa. Ya, kita jalan saja seiring dengan waktu. Sekarang udah mendekati pukul 23. Berarti waktu saya cuma 1 jam ke depan sampai nanti. Ya, sekarang mendekati pukul 22 ya, tertinggal sekitaran 2 menit. Jadi waktu saya nanti dengan Anda ada 1 jam 2 menit ke depan ya, sampai nanti di pukul 23. Tadi diputarkan Pilot Band Sepanjang Hidupku, kemudian Agnes Monica, Cause I Love You, Krisdayanti, Mencintaimu. Mencintaimu. Aduh, suara saya lagi tidak enak ya. Mohon maaf ya, kualitas audio atau modulasi saya untuk sehari dua, tiga hari belakangan ini kurang begitu ya, tidak dalam kondisi normal atau tidak sedang baik-baik saja ya. Jadi ya, kalau dengar ada terasa aneh-aneh atau lain daripada biasa, ya udah itulah kondisinya. Baik, nanti di WhatsApp-nya Pro 1 kami di 0813 5624 5886 ya. Oke. Selamat malam untuk ke Bung Pengki di Batu Gantung dulu. Iya, teman-teman saya. Oke, teman saya ada di situ. Ada Bung Lexi Tahalili ya, bersama keluarga. Sudah lama saya tidak menjumpai Anda. Gimana kabar ya? Sekarang lagi aktivitas di mana di Bung Lex? Sudah pensiun atau? Iya. Soalnya saya sering-sering lewat Batu Gantung Dalam tapi tidak pernah ketemu ya. Iya. Baik, untuk Ruang Rindu malam ini saya akan terima Anda, saya siap respon Anda. Untuk lagunya nanti dipilih saja, lagu-lagu Indonesia dari tahun sepanjang tahun 2000-an ya. Saya perlu menempatkan beberapa lagu dulu di playlist di sini. Ya. Dan lagu-lagu yang sudah saya tempatkan di sini, saya coba pilih saja 5 buah lagu ya. 5 buah lagu di sini. Nanti kalau tidak senang atau tidak cocok lagu dengan lagu-lagu yang saya pilih di sini, ada 5 buah lagu di sini. Anda bisa memilih lagu yang lain ya. Untuk lagu-lagu yang sudah saya pasang di playlist malam ini ada The Massive, Jangan Pergi, terus Peter Pan, Kupu-kupu Malam, terus Drive bersama Bintang, Andrea Nusa untukmu, dan Elemen Cinta Sejati. Jadi saya kolaborasikan lagu-lagu, saya pilih secara acak untuk lagu-lagu tahun 2000-an ya. Nanti kalau mau pilih atau menentukan lagu pilihan Anda sendiri, silahkan. Oke. Ya baik, saudara pendengar yang mau bergabung, halo.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ya, jangan lupa Ruang Rindu punya itu?
1: Tagline.
0: Tagline-nya apa?
1: Nggak tahu juga.
0: Kok tidak tahu?
1: Apa ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang.
0: Nah itu, ada tahu bilang dia tidak tahu. Aduh, si Syarif gimana nih ah? Oke, silakan, Rif. Ya.
1: Ya. Ini kita request lagu. Tahun 2010. Judulnya Kamu Yang Pertama dari Gesia.
0: Kamu Yang Pertama dari
1: Gesia.
0: Gesia. Oke, siap.
1: Oke, kita salam aja. Buat semua pendengar Ruang Rindu di mana pun berada, termasuk yang tadi mencoba untuk merespon, walaupun tetap itu yang punya dalam juga. Ada juga di Wonosobo, Jawa Tengah, juga ada satu dinding di tengah-tengah. Terus ada di Desi, di Depok, ada Mufabio juga di Suli, ada Bunda Ayu di Mas Rian sudah bergabung semalam, terus ada Bunda Ros juga di Kemohon, Belin di Malayan.
0: Yes.
1: Bunda Ariati Benatya, ada Bapak Muki di Saparua, ada Bapak Jumaini juga di Cengke. Tentunya buat Bapak Dede yang sudah bertugas dari jam 5 tadi, punya kanan jalankan tugas saja hingga di dini hari nanti, kiranya saya selalu dan diberkahi oleh Tuhan Maha Kuasa, selamat sentiasa sampai perjalanan pulang.
0: Yes.
1: Dari studio gitu ya. Gimana kalau pemancar airnya masih aktif kok? Tidak
0: ada.
1: Oke, aktif
0: 720
1: kalau udah iya. Antena ayam rusak
0: tadi gua bisa pemancar ayamnya ada ya, lagi on.
1: Oke, malamnya cuma sore sampai malam, tapi tidak masalah lah ya. Oke, buat semua pendengar Ruang Rindu yang ingin mendengarkan aja, walaupun agak telat tadi, ya kan?
0: Ya, betul.
1: Ada Mamani juga yang ada di konsultasi, terus ada orang jauh, ada Ibu Sukma, Oke, Ben Jeruk, terus ada Bung Kris di Sapana Jaya ke Petun Buru, terus ada Bung Dewa juga di Namlea, dan Bung Erik di Masuhi, ada Makoti di Arkis. Mungkin begitu saja buat semua.
0: Yes.
1: Pendengar yang ada di dalam kota Maluku, yang ada di luar Maluku, punya salam hangat dari saya. Oke, okay, itu aja. Terima kasih. Dadah.

0: Ya, terima kasih untuk Syarif ya di Talake. Oke, langsung saja untuk menelpon selanjutnya masih di ruang rindu. Iya. 3834921. Halo.
1: Halo, ruang rindu. Ruang berbagi merelaku.
0: Heeh.
1: Baik. Yang tadi ada suri, Abang Tens.
0: Oke, Abang Fabio.
1: Siap, kakak.
0: Kabar apa, Abang Fabio?
1: Kabar baik, sangat-sangat baik. Apalagi itu toh, tadi pagi tuh ada yang masuk final. Jadi baik sekali hari ini.
0: Baik sekali, ya, oke.
1: Iya. Oke. Kita juga langsung jalan ke lama lah.
0: Oke, baik.
1: Dengan nafasnya juga dari ini.
0: Dengan nafasmu dari?
1: Ya, ungu.
0: Oke, siap.
1: Ben, ungu, ya. Oke, salamnya Caca Ayu di Masoi. Ada dua di Mamla. Ada masuk di sebelah kita, guys. Oke.
0: Iya, dia sebelah ini masuk ke sini. Masuk ke sini, kita goreng dia.
1: Iya, tuh. Dia ada balaga tadi, di sebelah tadi, ke balaga. Barang itu dah sekretaris tuh.
0: Sekretaris betul.
1: Sekretaris cabang Maluku cabang Namlea sana tuh.
0: Iya. Argentina. Sekretaris fans Argentina cabang Namlea. Iya. Tunggu kita lalu Spanyol mau Spanyol mau konto lari.
1: Oke. Pak Marcel disini juga. Om Deden tengah-tengah sana. Om Ibu Kopi. Andrina, selamat malam Bung. Lalu Ibu Kopi di Skip, Om Jeffrey, Ibu Dinda di Bogor, lalu Pak Andi juga, Ibu Ria di Jakarta yang sudah lama tidak dengar suaranya, lalu Ibu Bunda Els, Ibu Jingga, Mama Jingga, Ulanda, Rifika, Fiona Kupang, Fina Kubunjiru, Kakak Yaya. Gracia juga selamat malam di batu meja, selamat istirahat di berkati selalu. Siapa lagi ya? Bang Depi dan Bapak Angki, Pak Eli juga di Seram Utara. Selamat malam semuanya, selamat istirahat di berkati selalu. Oke, bagi itu jaga kentus, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Bung Fabio. Ya, nanti kalau ada yang mau kirimkan pesan teks ataupun juga pesan suara lewat WhatsApp di 08135624-5886 ya. Oke, saya tunggu ya kiriman ucapannya. Kalau ada nanti saya baca ya. Kalau ada kiriman pesan suara nanti saya akan mendengarkan juga lewat acara ini. Tapi kalau tidak ada juga ya kita lanjut. Baik, saya akan kembali lagi untuk sesi berikut masih di Ruang Rindu. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengantarkan menu malam buat saya. Iya, moga-moga dikasih balasan rezeki yang banyak-banyak ya, berkali lipat gitu ya. Jangan dua kali lipat, biasanya orang bilang cuma dua kali lipat. Berlipat-lipat ganda, bila perlu sampai tidak kuat lagi untuk mendapatkan rezeki ya. Oke, baik. Ada Gesia dengan kamu yang pertama untuk menelpon yang pertama Syarif dan Ungu dengan nafasmu. Kita simak lagunya dulu di Ruang Rindu.

Ya, baik pendengar, kita lanjut lagi di kesempatan babak selanjutnya. Untuk Ruang Rindu saya buka kembali di jalur 3834921 dan di WhatsApp 08135624588 6. Sementara sudah di menit ke-19 dari pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, terima kasih. Saya menyapa dulu Bunda Yo, selamat malam. Terima kasih sudah mengirimkan pesan teksnya untuk Rumah Rindu. Nanti saya akan bacakan. Ya, untuk Abang Dewa di Namlea, jangan batuk-batuk di Namlea, jangan ham-ham-ham, ya. Jangan ham-ham-ham dan hum-hum-hum. Iya, yang diundang tuh telepon ke sini, bukan ham dan hum, ya. Oke, ini ada telepon. Saya terima dulu, Rumah Rindu malam.
1: Halo, Rumah Rindu malam.
0: Selamat malam, Rumah Rindu. Dari mana, dengan siapa?
1: Kita ya.
0: Ya?
1: Aku lupa sih.
0: Idih. Yang lupanya di sana, bukan di sini.
1: Kalau lupa di sini, gak nonton situ.
0: Ya?
1: Kalau aku lupa, gak mungkin nonton nonton.
0: Oh, begitu ya. Syukurlah. Ya. Syukurlah kalau memorinya belum penuh, jadi belum bisa lupa.
1: Kak Bibi, apa kabar Kak Bibi?
0: Ya, nih aku juga mau tanya apa kabar Kakak Eva, Bunda Eva.
1: Kabar aku selalu baik Kak Bibi.
0: Kabarnya selalu baik ya?
1: Iya.
0: Ya, habis tidak kasih kabar, jadi mana saya tahu kalau lagi baik atau tidak baik? Atau
1: jadi yang ini baik selalu.
0: Baik selalu atau sedang tidak baik-baik saja? Syukurlah. Baik.
1: Kali ini apa kabar?
0: Saya? Ya, untuk kabarnya tidak 100% lah.
1: Kali ini, itu sering-sering telepon, tapi bukan sering-sering. Sempernah ketemu kali ini, baru malam ini.
0: Oh, kemarin-kemarin ada sempat telepon ke mana? Ke Pro 1?
1: Iya.
0: Tapi jarang ketemu saya.
1: Tidak, ada ketemu tadi, ada ketemu.
0: Oh, sempat ketemu yang lain.
1: Fadli ya?
0: Fadli, Faldi.
1: Fadli, ya. Faldi, Kak Fisan, Kak Dia, ya. Kak Yama, tapi Kak Dini tidak. Kamu saja.
0: Iya. Saya baru balik dari ini, dari arena Piala Dunia Amerika. Liputan Piala Dunianya di sana gitu. Tapi saya cuma sampai di semifinal aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Ini Bunda Eva nih di mana? Talake apa masih di Maluku Utara?
1: Masih di Maluku Utara.
0: Kenapa masih di Maluku Utara?
1: Belum pulang mau ke Lampung dulu, Kak Bibi.
0: Mau ke Lampung?
1: Iya, ada yang mau di sana, jadi kita mesti ke sana.
0: Oke, ini trafiknya ada apa
1: sih? Lagi tanggal 5, tanggal 10 orang itu, tanggal 15 baru pulang langsung Ambon.
0: Oh, begitu.
1: Iya, Kak Bibi.
0: Jadi dari Maluku Utara terbang langsung ke Lampung ya, tidak ke Ambon dulu baru ke Lampung?
1: Udah langsung, Kak Bibi.
0: Ya. Lalu oleh-oleh saya mana?
1: Kan belum pulang.
0: Yeah, saya perlu oleh-oleh dari Maluku Utara.
1: Iya,
0: iya. Iya, saya perlu bagian Ternate, apa itu, dan lain-lainnya.
1: Oh, kalau bagian apa itu di Ambon tuh?
0: Iya, tapi harus bawa dari Ternate, bukan kalau dari Ambon ya bagian Ambon.
1: Ada bagian Ternate, Ambon ada.
0: Iya. Ini ada yang utak-atik ketik-ketik katanya salam buat Ibu Pertiwi.
1: Apa ya?
0: Dari ini juragan Namlea.
1: Aduh, juragan.
0: Ya, katanya salam para mama, bukan Ibu Pertiwi tapi Mama Pertiwi.
1: Oh iya. Makasih Bapak Dewa.
0: Bapak Dewa. Oke, baik.
1: Kakak Bibi, yang lain-lain sering telepon tidak?
0: Gimana?
1: Yang lain-lain telepon apa enggak?
0: Ada. Syarif tadi sudah, terus Pak Bio juga sudah, Bapak Devi juga ada, terus juga Bunda Wiga di Wonosobo juga.
1: Terus, sudah masuk ya?
0: Sudah Ayu juga ada. Nah. Oke, lain daripada itu senyap.
1: Tidak ada.
0: Iya. Bang Andi di Lampung juga sejak Piala Dunia tidak muncul suaranya di Pro 1. Enggak tahu.
1: Salah dia.
0: Enggak tahu Bang Andi lagi jadi wasit di piala mana, saya tidak tahu.
1: Dia kalah itu sampai tidak bersuara.
0: Loh, begitu.
1: Iya. Kalau dia menang dia siap-siap terus.
0: Oke, baik.
1: Kali ini ada nomor Vina.
0: Nomornya Mbak Vina.
1: Iya.
0: Nanti kalau saat ini saya belum dapatkan nomornya Mbak Vina, ya.
1: Katanya ada.
0: Nggak ada, saya tidak simpan Mbak Vinanya.
1: Katanya ada sih di KBB.
0: Tidak.
1: Ya Allah, ketemu Vina susah.
0: Kalau ada, nanti saya kirim. Saya coba cek dulu. Di daftarnya, oh sama sekali tidak ada ini. Di daftar kontak saya.
1: Katanya ada di KBB.
0: Nggak ada, kosong. Tidak ada ini. Nanti ntar aja kalau Vina ada gabung nanti saya coba take nomornya ya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Tapi itu nyanyi apa lagi ya?
0: Lagu-lagu Indonesia ya, 2000.
1: Iya.
0: Ya, baik. Oh ini katanya Bapak Dewa, si Vina nomornya ada sama Bapak Dewa.
1: Minta dong Dewa, sini aja buat KBB.
0: Iya. Bapak Dewa itu Mama Pertiwi minta. Minta nomornya Mbak Vina Panduwinata di Kebun Jeruk. Oke.
1: Tadi itu mau rupanya pergi jangan kembali, boleh ya?
0: Pergi jangan kembali?
1: Iya.
0: Berarti kalau yang pergi dari Ambon jangan kembali lagi ya? Nah ini yang satu ini kan lagi pergi-pergi nih ke Maluku Utara, mau ke Lampung. Jadi pergi jangan balik lagi.
1: Pasti jauh, kita kan punya Ambon.
0: Oh iya. Pergi jangan, lagunya tadi?
1: Kembali.
0: Pergi jangan kembali, dari?
1: Dari Brian Klau.
0: Brian apa?
1: Klau.
0: Brian Klau?
1: Iya.
0: Bukan Mario, bukan Mario G. Klau, Brian Klau?
1: Brian.
0: Brian
1: Klau. Pergi jangan kembali.
0: Oke, okay. Brian Klau, kau.
1: Klau. Pakai E, Klau.
0: Brian Klau. Brian Klau, pergi jangan kembali. Oke. Okay. Ya begitu yang benarnya. Saya pikir lagunya itu ku kan pergi untuk jangan kembali. Oke.
1: Lihat ada Dora.
0: Ya.
1: Salam buat apa tadi tuh? Apa namanya tadi tuh?
0: Juragan Amle ya.
1: Oh iya, salam buat Juragan Amelia ya. Selamat malam. Buat Bapak Juragan. Bapak Juragan kita yang suka jodoh. Tadi deh. Minta lagi di perantap tuh jodoh semua. Iya. Kata lagi ya Fina, kalau monitor. Selamat malam Fina. Buat ibu jadi Lena Sobek, selamat malam juga. Tadi di sini selamat malam, Pak Marcel juga.
0: Ah iya.
1: Apa itu? Itu sudah lama. Ke Bapak Bebin di tengah-tengah. Bapak Besi, Bapak Besi di mana tuh?
0: Saparua.
1: Iya, Bapak Besi di Saparua. Kalau kopi hitam itu di mana?
0: Seram Utara.
1: Apa namanya?
0: Namanya Bapak Eli Ilela.
1: Oh iya, Bapak Eli. Selamat malam Bapak Eli kopi hitam.
0: Bapak Eli si kopi hitam.
1: Bapak Eli si kopi hitam. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Hai Syarif Hidayat di Tawasir.
0: Ah, ada.
1: Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Mbak Dinda ya? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda Bogor, Pak.
1: Oh iya. Mbak Dinda di Bogor. Ya. Selamat malam, Mbak Dinda. Mbak Rio juga di Jakarta. Selamat malam. Terlalu lama.
0: Sudah terlalu lama.
1: Tadi bu?
0: Ya.
1: Nanti kalau apa namanya bu ya sekirim.
0: Ya.
1: Nomor di tadi kan nanti bu telepon balik kalau aku sudah berjalan ya.
0: Iya.
1: Kalau sudah.
0: Saya tunggu kalau Bapak Dewa kirim nomornya Mama Vina Pianduwinata di Jakarta, saya nanti kirim.
1: Iya. Untuk tadi ini kan hutannya penuhnya telepon ya.
0: Iya. Ini Bapak Dewa bilang kata ongkirnya 100.
1: Ya Allah, mahal banget.
0: Bapak Dewa balas kirim ongkir ya. Ongkirnya 100.
1: Ongkir ada biru tuh dan ongkir lagi.
0: Ih, ada biru-biru.
1: Ada biru tuh.

0: Dengan laporan harta, dengan laporan harta kekayaan, kilang minyak kayu putih dengan total sebanyak ke berapa itu 1 juta apa 100 juta ton
1: gitu. Lalu ini bagi-bagi nih pasti kan ini
0: juragan minyak kayu putih, jadi minyak kayu putihnya banyak gitu.
1: Iya, jangan lupa itu, tapi orang-orang pilih-pilih kasih.
0: Iya,
1: iya.
0: Pilih-pilih buat kasih, gitu.
1: Pilih-pilih buat kasih. Kalau ketemu kan pilih terpilih.
0: Oke.
1: Jadi sudah dapat.
0: Baik.
1: Kak Dede?
0: Ya.
1: Itu nomor itu sudah apa?
0: Oke, ya. Siap.
1: Oke, terima kasih Kakak Dede, dengan baik hati, tidak pernah sombong.
0: Aman.
1: Ya, Dede.
0: Baik, terima kasih Kak Eva di Maluku Utara, Ternate. Ya, akhirnya malam ini ketemu juga dari orang Maluku Utara. Lagu yang sudah di request Pergi Jangan Kembali ya, dari Bria Klau, sudah disiapkan untuk Kakak Eva, Bunda Eva di Ternate saat ini. Yes. Ada lagi yang mau bergabung, saya tunggu di 3834921 untuk Ruang Rindu. Yes, halo, Ruri.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Halo.
2: Ruang Rindu.
0: Ya, Ruang Rindu, betul.
2: Berbagi rindu, memori dari.
0: Halo. Ruang berbagi rindu, memori lewat apa?
2: Ya, Kakak.
0: Oh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat gadis.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat Mama Pertiwi.
0: Oh, lewat Mama Pertiwi.
2: Iya.
0: Iya. Jadi Bapak Pertiwi, Kakak. Jadi Bapak Pertiwi rindu Mama Pertiwi, Kak.
2: Seng.
0: Oh. Lalu? Hah?
2: Dewa Sina.
0: Oh. Bapak Dewa.
2: Ini tuh jauh-jauh deh.
0: Iya, Kak.
2: Kakak, betul bilang lo.
0: Apa tuh?
2: Mau tahu mau bicara apa sih?
0: Ya.
2: Check me out Indonesia. Kakak di bawah aku lah. Mau kemana lagi? Lebih balik perdewa hujan juga.
0: Iya.
2: Jangan jalan aku banyak lah. Ini ada di beskos mama. Jadi kami kayak pusing dikit sampai. Dengar, tadi kan taruh telinga, taruh hati di telinga, dengar. Ini baru masuk ini sih, jadi orang ini tuh. Di puskot mau dapat senjata pasoknya tertuar. Iya, Kak.
0: Ya.
2: Belum dapat apa lagi. Berarti itu ulang terus di Teknologi Indonesia tuh, itu di situ yang laki-laki Jesse. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Angki. Itu Teknologi Indonesia tuh.
0: Pasangan Teknologi Indonesia tuh ya.
2: Masih dulu orangnya sibuk. Wasit dunia. Wah, di tengah dunia. Kita orang penting mau tanya-tanya.
0: Iya,
2: aku
0: iya.
2: Kan sibuk. Bagi-bagi waktu.
0: Betul.
2: Aku kan jadwal terbang padat. Tak cuma dapat telepon di Sipa ya. Aku ada tempat pertandingan. Kalau si ada lain balik ke sini itu orang penting kok mau lawan. Tapi yang dia suruh mulai.
0: Hei, si jatuh.
2: Hei, patah.
0: Hei, si jatuh. Hei,
2: patah. Bentar, ya.

0: Dua. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Hey.
0: Oke. Okay. Putih masih berkibar di Jawa Pulau.
1: Iya. Katong-katong balik par Spanyol dulu.
0: Nah. Aku mau ambil bintang nih, betul apa? Mau ambil bintang, gila mau ambil bintang.
1: Tapi abang coba baca rri.co.id itu, timnas Argentina.
0: Baru deh pembacanya, kakak dede. Aku kasih dia dengan roti, saya panggil dia makan.
1: Iya kak?
0: Iya kakak dede.
1: Iya, jangan nonton gila, tapi baca dulu. Gila
0: dia weh, minta nomor Tina. Gila dia wanna piro.
1: Oh, minta nomornya Vina di
0: Dewa.
1: Iya.
0: Om Gila lu.
1: Dewa, bagi dulu nomor.
0: Sekarang kan dunia sekarang kan siaran yang gratis tuh kakak dede.
1: Iya, soalnya Ibu Pertiwi nanti mau singgah di Jakarta pasti mau ketemu Vina tuh.
0: Yang gratis cuma buang angin.
1: Kalau isi angin ibu bayar.
0: Gratis.
1: Iya. Isi angin saya bayar, apalagi buang angin yang gratis. Buang angin gratis, tapi isi angin bayar.
0: Yang lain-lain juga ongkir.
1: Iya, isi angin bayar.
0: Biar jaman-jaman gratis. Aku buskot dari dia lah sekarang.
1: Isi angin di
0: masuk tuh.
1: Isi angin di ban motor saya bayar 2.000.
0: Ya mendingnya.
1: Oke, baik.
0: Oke kakak, bete sana sikit dulu barang. Biar dia mampu sana tuh, kamu kalikan.
1: Yes.
0: Bertarung kadang menang, kadang kalah, 50-50. Iya kak. Tapi bete pes cari satu lah, bapulang empat. Orang berhasil viral di Namlea. Mau dapat bintang enam. Ternyata pulang di tanggal 6.
1: Terus?
0: Namanya lagi viral-viralnya.
1: Oh begitu.
0: Lagu tahun 2000 ya kakak?
1: Iya Indonesia 2000-an, iya betul.
0: Itu pake suara kecil nih.
1: Indonesia tahun 2000-an, lagu Indonesia.
0: Lagu 2000-an itu ya. Episode 12 juga.
1: Sepanjang tahun Sepanjang tahun 2000-an, masih banyak. Ada ST 12, ada ST 14.
0: Sayang. Kamu bisa.
1: Semua ada. Mau ungu, mau biru juga ada, mau coklat juga ada, merah juga ada.
0: Iya. Ada si biru terus ini ada putar satu. Dua merah-merah satu lagi. Semua tak kan numpet.
1: Iya kak.
0: Iya kak.
1: Iya kak. Memang tajam betul.
0: Oh jadi biar aja kakak dede ya, dia mau kirim nomor bang. Sini aku nomor.
1: Iya.
0: Senang. Ambil pinjam sama Pak Dewa. Kalau Pak Dewa hancur. Sekarang mulai rai Dewa. Musuh Dewa tiga sekarang. Mulai ember aja. Lagu sayang ungu.
1: Sayang ungu saat terakhir ST
0: 12. Sayang ungu dong sayang kakak.
1: Oh, ungu juga mau sayang.
0: Tapi kita dapat sayang ini cuma gelap. Oh. Sama dengan Elva. 11-12.
1: 11-12 ya.
0: Betul eh, itu Elva betul eh, sembara juga. Bikin out milik ya. Elva dengar.
1: Oh iya.
0: Kalau Elva yang mandiri tetap lama hidup, barang dia masih kasih mati.
1: Jangan kasih mati.
0: Nah, ada kali ini, Dewa ini memang sumber peto di radio.
1: Iya.
0: Dia jadi lampu panjang gak minta lagu di perampak, dia gak lain. Tadi yes. Lampu panjang sama dengan Kelipin.
1: Iya kan?
0: Tadi minta lagu Gaya Ode berada di blog dia. Gaya Ode menyiar. Akan pikirnya lagi, tadi lampu panjang.
1: Lagu Bagoyang.
0: Iya. Jadi sini dia walaupun ini jalan lagu di perambah lagu dalam. Ini emang kata orang bajogi itu bagaimana?
1: Iya. Bapak Dewa mau bagoyang, sementara mau Bertiwi. Tidak.
0: Bersama buat. Jangan bilang bunga lagi.
1: Oh.
0: Mama Pertiwi.
1: Heeh.
0: Salam dari Juragan. Nah, sudah Juragan Dewa di nama ya?
1: Juragan Dewa. Yes.
0: Kemudian tadi yang sudah gabung kita di Hidayat. Nah, yang lain-lain yang masih gabung di Perampas, salam Kompas, salam persahabatan lewat Pro 1 dan Pro 4. Semoga datang akur-akur aja di udara. Buat Kak Dede, sama sukses aja dalam aktivitas, panjang umur dan diberkahi rezeki yang banyak.
1: Okay.
0: Untuk keluarga.
1: Baik, amin. Siap.
0: Buat Kak Dede, malam nomor Tina sabar dulu. Nanti kami bersambung ke Jawa Korea. Buat Kak Eva di episode berikutnya baru. Satu lagi dengan Tina pun nomor
1: ya. Ya. Oke, siap.
0: Assalamualaikum, selamat datang.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Terima kasih,
1: Kak Dede. Oke, untuk Bapak Dewa, Juragan Dewa. Nah, dua lagu saya akan putarkan untuk Anda. Satu dari Ungu dengan Sayang, satu dari ini Bria Klau ya. Lagu Bria Klau untuk Eva, Ungu untuk Dewa ya. Ya. Saya akan kembali lagi untuk sesi selanjutnya. Nah, saya bacakan dulu. Ya, Ruang Rindu selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak Teis. Dari Bunda Yos di Karangpanjang, mau kasih salam dulu untuk Mbak Wiga di Wonosobo, apa kabar? Kemudian untuk Fabio di Suli, Deden di tengah-tengah, Bapak Dewa Hujan di Namlea. Nah, iya, Bapak Dewa Hujan di Namlea alias Juragan. Nah, ini dari Bunda Yos ya, untuk Juragan Dewa. Terus untuk kakaknya di Batu Meja, Bang Syarif di Talaki, Kakak Okri di Gang ya di Gang Naga. Kemudian Ayu di Masohi dan semua pendengar setia Pro 1 dari Ambon di mana saja berada yang belum sempat disebutkan namanya, mohon maaf. Terbatas dulu. Rada-rada belum tahu banyak begitu ya. Iya, atau lupa sama nama-nama fansnya Pro 1. Selamat malam untuk semua yang sudah beristirahat, selamat istirahat, yang lagi kerja malam, selamat kerja malam. Dan untuk Kak Dede, selamat tugas, sepertinya lagi dalam kondisi gejala-gejala flu pilek ya. Iya, modulasi suaranya agak beda begitu. Iya, benar. Tapi semoga saja tetap bisa, kondisinya tetap baik-baik saja, tetap aman ya. Dan untuk lagu, ya ikut saja apa yang ada di situ. Sebentar kalau pulang hati-hati di jalan, Tuhan berkati. Sekedar informasi tambahan untuk Kakak Dede, Ipen, juga untuk Pak De serta Adeli sudah berada atau tiba di Ambon dengan segala baik. Amin. Ya. Salam ya untuk Ipen Ika bersama suami tercinta Adeli ya. Iya, yang sudah tiba di Ambon. Mana oleh-oleh dari MBD? Ada oleh-oleh kasih yang para Kakak Dede. Kalau ada bagi dong oleh-oleh dari sholat ya. Iya. Siapa tahu ada ubi ungu kah. Begitu ya. Pokoknya ada oleh-oleh apa saja ya. Tapi kalau saya ada juga saya apa-apa. Yes. Nikmati dulu lagu yang sudah tersedia.

0: sampai kita di baik sampai kita di bagian terakhir atau di babak terakhir ya, sesi terakhir untuk Ruang Rindu. Kesempatan kembali dibuka untuk yang mau bergabung, silakan. Iya, saya coba cek dulu yang di Tokyo bagaimana kabar, apakah masih memantau kita di malam ini. Kalau ada, syukur. Kalau mungkin lagi sibuk, ya apa boleh buat. Yes. Sudah di menit ke-55 dari pukul 23. Dari pukul 22 ya, maaf. Ya, maksudnya 55 menit dari pukul 22. Segera kita nanti tuntas di pukul 23. Oke. Saya kasih kesempatan di sesi terakhir. Ada yang mau bergabung di 38 34 921 atau melalui nomor WhatsApp kami di 08 13 5624 5886. Ya, saya cek dulu apakah ada pesan masuk di WhatsApp lagi. Oke, baik. Ada satu saja yang masuk pesannya. Dari, ya kalau tadi Eva di Maluku Utara, kali ini ada Eva Valemuri ya. Dari kakak Eva Valemuri di Gunung Nona. Selamat malam, Dede, apa kabar? Selamat jumpa kembali, walaupun lewat chat saja ya. Dari tadi pantau-pantau mau gabung, tapi hati lagi galau. Acuh, lagi galau. Kenapa sampai galau? Iya, mau tahu? Atau mau tahu banget? Ya, sekedar mau tahu aja gitu. Ya, nanti lain kali ya. Waduh, kalau mau tahu nanti lain kali. Ya, selamat malam, selamat tugas, selamat jumpa. Semoga baik-baik saja. Dengar-dengar, ya kondisinya lagi kurang begitu baik ya hari ini ya Kak Dede ya. Ya, begitulah Kak Eva. Mau apalagi kalau memang ya tidak selamanya kita, tidak selamanya itu ya on fire. Pasti-pasti sewaktu-waktu juga pasti kita under condition ya. Begitu ya. Salam untuk ya lagi tugas. Semoga lancar tugasnya sampai di penghujung acara nanti. Sampai di penghujung edisi siar nanti di jam 12. Dan pulangnya juga semoga selamat sampai di tujuan. Kumpul sama keluarga, Tuhan berkati. Salam untuk pendengar-pendengar tadi yang sudah gabung. Salam kompak-kompak saja dari Eva di... dari kakak Eva ya. Kalau iya saya panggil, biasanya kalau Eva saya senang panggil kakak Eva ya. Oke, okay. Kakak Eva di Gunung Nona, ada kakak Eva di Talake yang lagi di Maluku Utara, ada kakak Eva yang di Karpan juga ya. Banyak Eva-Eva ya. Iya, yes. Dan untuk keluarga yang sudah beristirahat semuanya, tertinggal dua saja yang masih hidup alias matanya masih terbuka. Cepat sudah, lalu ketemu mau istirahat, besok mau kerja pagi. Iya betul ya. Lagu Indonesia tahun 2000-an ya Kak Dede ya. Beta mau minta lagu yang 2000-an. Kalau ada ya, Kak Dede pasti ingat toh. Pernah beta minta lagunya Mayang Sari. Iya betul, nanti saya lihat ya. Kalau Mayang Sarinya ada, saya putar salah satu dari Mayang Sari. Kalau Mayang Sari yang ada ya putar Mayang Kelapa. ada lagunya. Mayang Pinang, Mayang Kelapa, timbang cengke di Saparua. Nah itu, tapi itu lagu Ambon ya, yang ada mayang-mayangnya gitu. Oke, dan sekarang udah waktunya udah habis. Dan pesan juga sudah saya baca. Terima kasih yang sudah sempat bergabung. Yang belum sempat bergabung malam ini nanti di lain waktu. Yang tidak memilih untuk mau bergabung, ya apa boleh buat. Entah apa alasannya saya tidak tahu ya. Oke. Tapi yang pasti kesempatan ruang dan waktu saya sudah kasih ya. Yes or no, up to you. Dan akhirnya Ruang Rindu saya tutup sampai di sini. Untuk lagu yang sudah di request untuk kakak Eva sebagai per-request terakhir di Ruang Rindu, nanti saya akan putarkan. Sekaligus nanti acara kami yang terakhir untuk Anda ada di Musik Cincang Malam, merupakan program jazz music untuk Anda. Ya, tinggal saja menikmati ya, suguhan lagu-lagu yang nanti akan dipersembahkan di Musik Cincang Malam. Terima kasih pendengar dan sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: Teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan tiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu. Dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau itu. Semua penghuni pulau cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai, mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tak lama Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu. "Kekayaan, Kekayaan, tolong aku," teriak Cinta. "Aduh, maaf Cinta," kata Kekayaan. "Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tak dapat membawamu serta. Nanti perahuku ini tenggelam. Lagi pula, tak ada tempat lagi bagimu di perahuku ini." Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya lagi. Cinta sedih sekali, namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. "Kegembiraan, tolong aku," teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira, karena ia menemukan perahu sehingga ia tak mendengar teriakan Cinta. Air makin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang dan Cinta semakin panik. Tak lama lewatlah Kecantikan. "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," teriak Cinta. "Wah Cinta, kamu basah dan kotor. Aku tak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini," sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan. "Oh Kesedihan, bawalah aku bersamamu," kata Cinta. "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja," kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara, "Cinta, mari cepat naik ke perahuku." Cinta menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi lagi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua itu. Cinta segera menanyakannya kepada seorang penduduk tua di pulau itu, siapa sebenarnya orang tua itu. "Oh, orang tua tadi, dia adalah Waktu," kata orang itu. "Tapi mengapa ia menyelamatkanku? Aku tak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku," tanya Cinta heran. Saudara, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu.

0: Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.
1: Jojo, lihat ada bintang jatuh. Kalau bisa aku minta sesuatu, aku ingin jadi ilmuwan terkenal.
2: Itu cita-cita yang keren, Kamat. Tapi ingat, bukan bintang yang akan mewujudkannya. Kamu itu yang harus belajar dan bekerja keras.
1: Tapi rasanya sulit, Jo. Banyak yang harus dipelajari. Kadang aku merasa tidak bisa.
2: Kama, setiap orang pernah merasakan itu. Albert Einstein pun pernah gagal. Ya kuncinya adalah terus berusaha, belajar dari kegagalan dan tidak menyerah.
1: Jadi, dengan belajar dan berusaha, aku bisa jadi ilmuwan terkenal.
2: Iya dong, setiap usaha kecil akan mendekatkanmu pada cita-cita. Jangan ragu untuk bekerja keras dan percayalah pada dirimu.
1: Aku akan terus berusaha, Jo. Terima kasih ya.
2: Yoi, ingat, belajar dan bekerja keras, mimpimu pasti tercapai deh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda tetap setia mendengarkan kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan siaran lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di edisi penyiaran hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah sekaligus akan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Berpisah di malam ini, namun akan jumpa Anda lagi di penyiaran besok hari untuk Jumat di 17 Juli 2026. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dari ruang dengar Anda, tak lupa kami kembali mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan perhatian Anda telah menyimak siaran kami di sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga senantiasa dikenangi suasana berbahagia dan sukacita. Dan selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya, semoga sukses. Krusiar bertugas malam ini, saya Teis Dekok penyiar Anda, dibantu rekan petugas teknik studio MCR, petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona, dan juga pemancar air besar Paso, serta security yang ada malam ini. Segenap kami mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Berpisah saat ini dan kita jumpa lagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur di subuh nanti. Dan akhirnya, dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, kita berpisah, saudara. Teriring salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

0: Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun, ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim.

Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus. Semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita. Karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini.

0: Romat bisa ambil 22.000 tuh kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang 45 sampai 50.000 lagi.
1: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi edisi Jumat 17 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tetap menjadi prioritas utama. Meskipun saat ini masih tertunda akibat keterbatasan kondisi keuangan daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Maluku, Jasmono, menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kewajiban tersebut dan terus memberikan perhatian serius terhadap hak-hak para pegawai. Jasmono menjelaskan, realisasi penyaluran TPP sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah karena pembiayaannya bersumber langsung dari APBD. Sesuai regulasi tunjangan berbasis kinerja dan disiplin ini, memang disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemprov Maluku berjanji akan segera mencairkan TPP kepada seluruh ASN begitu kondisi keuangan daerah sudah kembali memungkinkan. Keterlambatan ini sebelumnya sempat menjadi sorotan hangat di kalangan ASN lingkup Pemprov Maluku. Tercatat tunjangan yang belum terbayarkan kini telah memasuki periode 4 bulan, yakni dari bulan Maret hingga Juni. Sementara itu, untuk hak pegawai pada bulan Januari dan Februari dilaporkan telah sepenuhnya diterima oleh para ASN. Pendengar, pemerintah Kota Ambon melalui tim pengendali inflasi daerah atau TPID menggelar rapat evaluasi rutin untuk memantau hasil implementasi program pengendalian inflasi di wilayahnya. Selain mengevaluasi langkah yang sudah berjalan, rapat ini juga fokus menyusun laporan strategi pengendalian inflasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta berharap evaluasi mingguan ini dapat memperkuat langkah pemerintah dan menunjukkan kemajuan nyata dalam menekan laju inflasi. Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa momentum ini menjadi sarana penting untuk melihat sejauh mana kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Eli Toisuta meminta laporan langsung dari dinas-dinas teknis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program unggulan. Laporan ini dinilai krusial agar pemerintah daerah bisa mengambil langkah cepat dalam menghadapi pergerakan inflasi yang cenderung berfluktuasi setiap bulannya. Berdasarkan data terbaru dari hasil rapat evaluasi TPID, angka inflasi di Kota Ambon saat ini tercatat berada di level 3,78%. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat bertahan di posisi 2,84%. Kita ke berita lain. Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai turun. Laporan Lina Tehupuring.
2: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting kini berada di angka Rp65.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya yang tercatat Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang mendapatkan keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
0: Tomat kita ambil Rp22.000 itu kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang 45 sampai 50.000 lagi. Kalau cili sekarang 70.000 itu kilo.
2: Sementara itu, berdasarkan data harga barang yang tertera pada videotron Disperindak Maluku di Pasar Mardika, terpantau sejumlah kebutuhan masih stabil, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, dan ayam Rp65.000 per ekor. Untuk sayuran hijau seperti kangkung dan sawi dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayuran dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram dan wortel Rp26.000 per kilogram. Demikian Lina Tengkir melaporkan.
1: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Masohi menerima kunjungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026 yang bertujuan untuk menghimpun data statistik akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional oleh pemerintah pusat. Proses pengumpulan data diawali dengan koordinasi antara tim BPS dan tim rutan terkait data jumlah warga binaan yang akan menjadi responden. Selain mendata 107 warga binaan yang terdiri dari 82 narapidana dan 25 tahanan, petugas BPS juga berkoordinasi dengan pengurus koperasi rutan. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai operasional, administrasi, dan tata kelola kantin di lingkungan rutan sebagai bagian dari komponen aktivitas ekonomi. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi, Idris Kilkoda, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah ini demi menghasilkan data statistik yang berkualitas. Pihak rutan memastikan seluruh tahapan survei berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, selalu menjaga sinergi yang baik tanpa mengganggu jalannya program pembinaan maupun pelayanan rutin kepada para warga binaan. Pendengar, jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama unsur gabungan TNI dan instansi terkait menggelar apel gelar pasukan berskala besar di halaman Markas Komando Batalion Infanteri 734 Satria Nusa Samudra Somlaki. Apel pengamanan VVIP ini dilakukan untuk memastikan kesiapan total menyambut kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Negara Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijadwalkan memimpin langsung peletakan batu pertama atau dijadwalkan sebagai groundbreaking pembangunan shelter proyek strategis nasional lapangan gas blok Masela di Desa Lermatang. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan bahwa pengamanan ketat ini menerapkan standar operasional prosedur VVIP yang berlapis tanpa celah. Sinergitas kokoh antara TNI dan Polri menjadi kunci utama untuk menjamin keamanan absolut di sepanjang rute perjalanan hingga lokasi utama kegiatan. Dalam apel tersebut, dilakukan penyatuan persepsi, penguatan koordinasi, serta pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personel maupun sarana pendukung yang dikerahkan. Guna mengantisipasi segala potensi kerawanan, pengamanan berlapis ini dibagi ke dalam beberapa ring yang mencakup area bandara, jalur perlintasan hingga titik pusat acara di Desa Lermatang. Selain mengerahkan kekuatan penuh dari Polres Kepulauan Tanimbar, operasi pengamanan ini juga mendapat penebalan pasukan dari personel Brimob Kompi 3 Batalion C, Pelopor, serta Polda Maluku. Saat ini seluruh unsur pengamanan telah dinyatakan berada dalam status siaga penuh dan siap menempati posisi masing-masing demi menyukseskan agenda kepresidenan tersebut.

0: Berita selanjutnya. Kantor Otoritas Jasa Keuangan bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Maluku menggelar aksi sosial bertajuk Gerakan Beta Tanam atau Bergerak Tanam untuk Ambon Manise. Kegiatan yang dipusatkan di negeri Rutong, Kota Ambon ini diisi dengan penanaman pohon rambutan sebagai wujud nyata komitmen OJK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Aksi penghijauan lewat tanaman produktif ini turut melibatkan pemerintah negeri Rutong, organisasi internal OJK, serta masyarakat setempat secara bergotong royong. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekedar seremonial menanam pohon, melainkan simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemilihan pohon rambutan dinilai memiliki nilai strategis, karena selain memperkuat ruang terbuka hijau dan memberikan manfaat ekologis, tanaman produktif ini diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi masyarakat saat masa panen tiba. Haramain juga mengajak semua pihak untuk merawat pohon-pohon yang telah ditanam agar terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang. Apresiasi tinggi datang dari Sekretaris Negeri Rutong, James Naldo Talhatu, yang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menjadikan wilayahnya sebagai lokasi gerakan Beta Tanam. Pihak pemerintah negeri berkomitmen untuk merawat tanaman tersebut demi kesejahteraan warga setempat. Guna menyemarakan aksi sosial ini, rangkaian acara juga diisi dengan kegiatan touring kebersamaan bersama industri jasa keuangan sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di Maluku. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual memanfaatkan momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan sejak dini. Langkah ini dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Tual, Veronica Juliana Rumlus, di hadapan para peserta didik baru SMA Negeri 7 Tual. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar mengenai dokumen kependudukan sebagai identitas hukum yang sah bagi setiap warga negara. Dalam sosialisasinya, Veronica mengenalkan berbagai dokumen penting, mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, hingga program terbaru berupa identitas kependudukan digital bagi para siswa yang sudah memenuhi persyaratan usia. Melalui pendekatan sejak bangku sekolah ini, Disdukcapil Kota Tual berharap dapat mencetak generasi muda yang sadar dan peduli terhadap akurasi data kependudukan yang menjadi dasar penting dalam mengakses berbagai layanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen instansi tersebut untuk terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, akurat, dan membahagiakan masyarakat. Pendengar, dukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan, tim lapas geser tinjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik. Laporan Sahira Sangaji.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur konsisten meningkatkan kualitas pelayanan dan program pembinaan bagi warga binaan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembinaan yang dilakukan, yaitu kontrol langsung terhadap proses penyajian makanan warga binaan sekaligus meninjau perkembangan budidaya sayur sawi hidroponik. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Norbert Hasanda menyampaikan, peran lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan saja, melainkan juga harus seimbang dengan pemenuhan hak dasar serta pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak melalui penyajian makanan berkualitas dan pembinaan pertanian modern merupakan dua aspek krusial yang wajib diawasi secara rutin.
2: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh tempat pengolahan, pendaftaran, karena menjadi satu kebanggaan sendiri gizi sehingga memberikan advis atau masukan pada kami di lapas geser untuk kemudian bisa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan bagi
1: Ditambahkan Nober Hasanda untuk program pertanian, langkah ini diambil guna memastikan tanaman mendapatkan nutrisi optimal, sekaligus mendeteksi adanya kendala atau serangan hama sedini mungkin demi tumbuh kembang dan hasil panen yang maksimal. Diakui kontrol langsung secara dini di area dapur juga merupakan langkah nyata yang sangat diperlukan. Ia berharap kegiatan rutin dapat menjaga standar kebersihan dan kelayakan dalam memenuhi hak dasar warga binaan. Nober menekankan pentingnya proses transfer ilmu di lapangan kepada warga binaan dalam proses penanaman sayur hidroponik. Kah ini menjadi ruang bimbingan langsung kepada warga binaan yang ditugaskan dalam program pertanian. Dengan begitu mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mumpuni mengenai teknologi pertanian modern. Diharapkan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat dan bernilai ekonomis setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis, mengingatkan bahwa hilangnya musik tradisional, tergusurnya bangunan bersejarah, serta memudarnya kearifan lokal merupakan sinyal kuat bahwa sebuah kota sedang kehilangan jiwanya. Menurutnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik semata tanpa mengindahkan memori masa lalu membuat wajah kota menjadi seragam dan asing bagi warganya sendiri. Fenomena ini mendesak para pengambil kebijakan untuk merenungkan kembali apakah mereka sedang membangun kota atau justru sedang menghapus jejak sejarah yang membentuk jati diri masyarakat. Lebih lanjut, Roni menyoroti dampak drastis perubahan lanskap di kawasan pesisir akibat reklamasi dan pembangunan beton yang kerap memutus hubungan emosional masyarakat dengan ruang hidup khas anak pulau. Ketika lanskap fisik berubah, cara pandang dan cara hidup masyarakat setempat pun turut tergerus. Di tengah berbagai tantangan modern mulai dari krisis ekologi hingga transformasi digital, budaya ditegaskan bukan sekedar hiasan atau aksesoris kota yang kepentingannya bisa dikesampingkan begitu saja. Sebaliknya, budaya harus ditempatkan sebagai infrastruktur utama dalam perencanaan kota demi masa depan yang lebih manusiawi. Melalui kekuatan memori, inovasi, identitas, dan ruang dialog, integrasi budaya secara penuh ke dalam kebijakan pembangunan dinilai akan memberikan manfaat yang nyata. Dengan memprioritaskan aspek kebudayaan, masyarakat kota tidak hanya dibekali untuk bertahan menghadapi arus modernisasi, tetapi juga mampu menjaga kontinuitas sejarah dan imajinasi masa depan mereka. Berita terakhir, pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam ajang International Wonderful Sail to Indonesia yang digelar di Dulah Kota Tual. Kehadiran para pengrajin di kawasan jantung Coral Triangle Kepulauan K ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan wastra tradisional Maluku kepada para wisatawan mancanegara. Salah seorang pengrajin, Meli Saiselar, mengungkapkan bahwa para pengunjung sangat antusias melihat keindahan motif dan kualitas tenun yang syarat akan nilai budaya serta kearifan lokal setempat. Meli bersama sang istri menjelaskan, proses pembuatan kain tenun ini membutuhkan waktu 1,5 hari, sedangkan untuk bahan pakaian seperti jas memerlukan waktu hingga 4 hari. Melalui pameran yang sudah mereka ikuti sebanyak 2 kali ini, para pengrajin sukses menarik perhatian turis asing yang singgah lewat jalur pelayaran internasional tersebut. Namun, di balik tingginya minat pasar, Meli menilai perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM di ajang ini masih belum maksimal. Mewakili para pelaku usaha kecil dan juga menengah di Kota Tual, Meli berharap pemerintah bisa lebih peka dan memberikan dukungan nyata berupa pembinaan serta bantuan pengembangan usaha. Sinergi yang kuat diharapkan dapat terus terjalin agar momentum kedatangan wisatawan dunia tidak hanya menjadi ajang promosi sesaat. Dengan dukungan yang tepat, ajang internasional ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pengrajin lokal.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai turun. Dukung ketahanan pangan dan gizi warga binaan, tim lapas geser tinjau penyajian makanan warga binaan dan perkembangan sayuran hidroponik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

2026 di Kota Tual, ini kantor Bea dan Cukai Tual menyatakan kesiapan memberikan pelayanan kepada seluruh peserta Wonderful Sail to Indonesia 2026. Nah, pelayanan dilakukan sejak kapal memasuki perairan Kota Tual hingga seluruh proses kepabeanan dinyatakan selesai ya. Nah, PJ Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang mewakili Kepala Kantor Bea dan Cukai Kota Tual, Daniel Sonata Sinaga kepada rri.co.id mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Panitia dan Dinas Pariwisata, ini sebanyak 22 kapal yacht dijadwalkan berlabuh di Kota Tual. Bea Cukai telah menyiapkan petugas untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan juga pelayanan terhadap seluruh peserta. Menurut Daniel, koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak agar setiap kapal memperoleh pelayanan yang cepat dan sesuai prosedur. Sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung suksesnya penyelenggaraan Wonderful Sail to Indonesia di Kota Tual. Ya, melalui kesiapan tersebut pendengar, Bea Cukai berharap kegiatan internasional ini mampu memberikan kesan positif bagi para peserta. Pelayanan yang baik juga diharapkan semakin memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pelayaran wisata dunia.

0: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
0: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buka sembarangan. Kita yang mana pula?
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, baik mendengar ya dari Evanescence dengan Bring Me to Life untuk Anda. Ya, masih mengenai seputar informasi dari Maluku untuk Anda. Ini sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Kardolin CH Latuputi mengatakan bahwa 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Menurutnya, KM Leuser ini awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju Surabaya. Dan ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Ternyata ini di dek 2 bagian depan kapal ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas rinjani berukuran sedang. Nah, setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. Nuri kepala hitam merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. BKSDA Maluku mengingatkan masyarakat bahwa setiap orang yang menangkap, memiliki, mengangkut, memelihara, atau memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin, ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kardolin mengatakan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas satwa liar di pelabuhan akan terus diperkuat ya, melalui kerjasama dengan instansi terkait, guna mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dengan tidak memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi ya, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan dugaan tindak pidana perdagangan satwa liar. Ya, pendengar, saya setuju dengan hal ini ya. Dulu waktu pernah ujian skripsi mengenai penyu sisik yang dilindungi ya, pendengar, ini juga sungguh sangat miris. Karena telur-telurnya itu dimakan, dikonsumsi oleh warga ya. Sedangkan penyunya itu dibunuh, diambil cangkangnya gitu. Nah, hal seperti ini juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Hewan-hewan yang dilindungi yang hampir punah, jangan sampai kita merusak habitat mereka yang ada di Indonesia ini ya, pendengar.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

0: informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Elis. Ya, selamat pagi rekan Elis.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dari Ambon. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pagi hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk siang hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, namun masih berpeluang hujan ringan terjadi di Kepulauan Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk malam hari, umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Untuk esok hari, Sabtu 18 Juli 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku dini hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam, suhu udara minimum 21 derajat Celcius dan maksimum mencapai 32 derajat Celcius, kelembapan udara minimum 59% dan maksimum mencapai 96%. Peringatan dini untuk angin kencang. Angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Sedangkan untuk perakiraan tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 4 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari kami BMKG, baik melalui website aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Elis ya untuk informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya, Prof. Sadir Yaman, kanal inspirasi dan juga informasi ya. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia 2026 yang tinggal satu pertandingan lagi, kita akan melihat siapa yang bakal menjuarai atau mengangkat trofi Piala Dunia 2026 di tahun ini ya, pendengar. Argentina versus Spanyol. Wow, ya. Pasti banyak yang ngefans sama beberapa, bukan beberapa, dua tim ini ya. Apalagi Argentina ini fansnya banyak sekali di kota Ambon. Nah, informasi menarik mengenai timnas Argentina ini membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas Sun Argentinas usai menang lawan Inggris 2-1 ya, pendengar. Timnas Argentina menarik perhatian seluruh dunia untuk setelah menyingkirkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Sorotan muncul bukan hanya karena kemenangan, tetapi juga selebrasi pemain seusai pertandingan. Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atalanta Stadium Amerika Serikat Kamis 16 Juli 2026. Nah, setelah laga berakhir, sejumlah pemain merayakan keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk. Spanduk tersebut bertuliskan Las Malvinas Sun Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Nah, aksi itu langsung mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa wilayah Argentina-Inggris ya. Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris menyebut dengan Falkland ya. Nah, bek Lisandro Martinez dan gelandang Giovanni Lo Celso tampak memegang spanduk tersebut di tengah lapangan. Keduanya kemudian menyapa para pendukung Argentina yang hadir memenuhi tribun stadion. Tulisan Las Malvinas Sun Argentinas ini memiliki arti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Wilayah itu dikenal sebagai Falkland Islands oleh Britania Raya dan masih menjadi wilayah

Swiss di babak perempat final, beberapa pemain terdengar menyanyikan lagu yang menyebut Malvinas, Diego Maradona, serta Lionel Messi. Gelandang Argentina Rodrigo De Paul menyebut lagu tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi korban perang Malvinas. FIFA melarang atribut dengan pesan politik, tetapi belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut. Ya, ya maklum ya, kata orang sih anak FIFA gitu, jadi bebas. Oke, ah ini sensitif banget nih ya pendengar, karena isu politik seperti ini, kedaulatan wilayah juga jangan dibawa-bawa dong ya di ajang sepak bola dunia. Ya sepak bola aja ya, jangan sampai ada yang namanya konflik seperti ini ya pendengar.

tapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita.

Tentunya Anda punya pahlawan dalam hidup Anda yang pastinya sudah berjasa dalam hidup Anda, misalnya orang tua Anda atau mungkin nenek atau kakek ya, mendengar. Ya. Jadi ingat pesan orang tua bahwa kita harus benar-benar berbakti kepada kedua orang tua ya, entah itu ibu Anda, ayah Anda, nenek Anda atau kakek Anda ya, pendengar, sehingga nanti hidup Anda itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Ya, saya punya informasi menarik pendengar mengenai Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik LPP memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal tersebut di tengah maraknya hoax dan juga dominasi berita negatif ya pendengar di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Salim mengatakan bahwa tantangan penyiaran publik semakin besar. Hal ini seiring berkembangnya media sosial yang memenuhi informasi negatif. Salah satunya penguatan peran Radio Republik Indonesia RRI untuk mengaruhi cara pandang masyarakat ya, khususnya generasi muda terhadap Indonesia. Nah, ia menilai algoritma media sosial membuat masyarakat terus menerima informasi yang bernada negatif, sehingga berbagai kabar baik mengenai Indonesia kerap tenggelam. Padahal, berdasarkan pengalamannya saat bertemu masyarakat di berbagai daerah, masih banyak optimisme dan semangat positif yang berkembang. Karena itu, Kusnunia berharap RRI mampu menjadi penyeimbang dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan juga berimbang. Menurutnya, penguatan konten positif penting untuk masyarakat, terutama generasi muda. Tidak hanya mengenal Indonesia melalui berbagai berita buruk yang beredar di media sosial, ia pun berharap adanya dukungan terhadap lembaga penyiaran publik, termasuk dari sisi anggaran, dan dapat terus ditingkatkan agar fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan semakin optimal. Sementara itu, LPP RRI terus memperkuat transformasi digital sebagai upaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meningkatkan produksi konten digital, khususnya siniar, seiring perubahan pola konsumsi informasi publik. Nah, Direktur Utama LPP RRI I. Hendarsmo mengatakan bahwa masyarakat kini semakin banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan siniar. Karena itu, RRI mendorong seluruh satuan kerja menghasilkan lebih banyak produk audio digital yang berkualitas. Mendengar.

ikut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri. Lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

0: mau buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabur itu betah angka akang juga. Dari para beta pun 1 juta nih akang malayang.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Ya, Pro 1 Radio Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Masih mengenai informasi terupdate untuk Anda di alaman rri.co.id. Ini mengenai Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengingatkan pemerintah daerah bahwa proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Awadi Mela atau Blok Masela tidak dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu, pengelolaan Blok Masela harus profesional dan juga tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, Menteri Bahlil meminta agar kebiasaan lama birokrasi yang tidak profesional harus ditinggalkan. Menteri Bahlil menegaskan bahwa berbicara lantang kepada pemerintah daerah karena ia merupakan putra asli Maluku. Nah, Menteri Bahlil juga meminta agar TNI Polri untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Selain itu juga komunikasi dengan masyarakat sekitar harus diintensifkan sehingga kondusivitas keamanan ini menjadi tanggung jawab bersama. Lebih lanjut juga Menteri Bahlil menjelaskan bahwa proyek Awadi Mela memberikan dampak untuk penerimaan negara. Bahlil memproyeksikan penerimaan negara dari keberadaan Blok Mela ini sekitar 37,8 US dollar. Ya, maksud saya 37,8 miliar US dollar atau setara dengan 675,1 triliun rupiah. Selain itu juga proyek tersebut membuka ribuan lapangan kerja baru baik pada masa konstruksi maupun operasional. Ia memproyeksikan ada 12.000 tenaga pekerja atau tenaga kerja pada masa konstruksi, ya. Dengan adanya hal ini berarti otomatis mengurangi angka pengangguran yang ada di Maluku ya dan juga di Indonesia pendengar.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling anjing.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius. 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iya, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain, toh.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, Bro Satir Yambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Satu yang terbaik dari Shakira dengan Dai-Dai ya. Oke, tinggal satu pertandingan lagi. Final Piala Dunia 2026 ini antara Argentina versus Spanyol. Ya, pendengar, kita nantikan di tanggal 19 Juli 2026. Waduh, siapa yang bakal meraih trofi Piala Dunia untuk tahun ini ya? Semua pasti menjagokan dua tim ini ya. Ada yang Argentina, ada juga yang Spanyol, pendengar. Oke, informasi dari dunia sepak bola untuk Anda mengenai pelatih Pape Thiaw ini beserta seluruh staf kepelatihannya resmi diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Senegal ya. Keputusan tersebut mengakhiri kiprahnya setelah Senegal gagal di Piala Dunia 2026. Pape Thiaw ini merupakan pelatih yang mengambil alih kepemimpinan usai Aliou Kissé dipecat pada Oktober 2024. Sebelumnya Kissé membawa Senegal meraih gelar AFCON pertama pada 2024 sebelum tersingkir, pendengar. Nah, sebagai mantan asis Kissé, Thiaw mempertahankan fondasi permainan Senegal dengan beberapa perubahan. Kevin Diata dipermanenkan sebagai bek kanan, sementara El Hadji Malik Diouf mengisi sisi kiri. Saat itu Senegal tampil disiplin sepanjang AFCON dan hanya kebobolan 2 gol dalam 7 pertandingan. Namun final melawan Maroko menghadirkan kontroversi besar yang melampaui urusan sepak bola ya. Ini kuda hitam versus kuda hitam waktu itu. Kontroversinya memuncak saat gol Senegal dianulir dan Maroko dihadiahkan penalti. Thiaw dan para pemain keluar lapangan atau walk out sebagai bentuk protes. Laga sampai terhenti lebih dari 10 menit akibat kericuhan antar supporter dan ofisial sebelum akhirnya kembali dilanjutkan. Meski akhirnya Senegal menang lewat gol Pape Gueye, Thiaw malah mendapat sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Afrika ya. Usai pertandingan, Thiaw membela tindakannya melalui media sosial. Namun, CAF ini tetap menghukumnya selama 5 bulan. Selain itu juga hasil pertandingannya pun dibatalkan. Nah, aduh. Ya, dan situasi di Senegal sana ya, situasinya justru berbeda dengan respons dari level konfederasi. Ribuan pendukung menyambut para pemain sebagai pahlawan, sementara Thiaw dipuji karena dianggap berani melawan ketidakadilan. Oke. Ya, situasi juga berubah drastis ya saat Senegal tampil kurang memuaskan di Piala Dunia 2026. Kekalahan dramatis setelah unggul 2-0 dari Belgia memperlihatkan kelemahan taktik dan kondisi internal tim itu sendiri. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan keras Pape Gueye. Dirinya mengatakan bahwa enggan kembali ke timnas Senegal sebelum sang pelatih berhenti bertugas. Wah, ini kontroversi banget ya pendengar. Ya, gimana perombakannya nanti ya untuk Piala Dunia 2030 ya, kalau nggak salah 4 tahun kemudian ini, apakah Senegal bakal ada perubahan drastis ya pendengar? Ya, jangan sampai Anda lewatkan nanti di jam 9 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: penyiaran publik,
1: di tengah
0: keterbatasan anggaran.
1: Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
3: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para kasatker kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
2: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
2: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran.